0: tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak?
5: Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
6: Iya.
3: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
4: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN, Andreas Trisno.
6: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
6: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua super tax deduction. Jadi support tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah, gak ada apa. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
6: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
11: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
12: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K per waktu. Ya.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nolkul ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan, setiap keputusan ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa atau kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes, yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu. Kalau setiap lagi kan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
2: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
18: Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
20: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi pada hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: aku lagi butuh uang cepet nih. Adik.
1: Jambi pagi ini.
2: Oke, benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Pendengar di kebersamaan untuk Jambi pagi ini 2 Agustus 2026. Kembali kita bersama pendengar untuk opini publik. Kami undang Anda di line telepon 0811-6707-8850. Pendengar 0811-6707-8850. Anda bisa bersama kami untuk opini Anda pagi hari ini ya, terkait dengan gemar menabung. Masya Allah ya. Ini adalah salah satu hal yang baik kita tularkan, kita ajak anak-anak sedini mungkin untuk gemar menabung. Indonesia gemar menabung. Silakan mendengar di 0811-6707-8850. Anda bisa bersama kami untuk opini terkait dengan Indonesia gemar menabung. Apa opini Anda di line telepon kami? Silakan untuk bergabung pagi hari ini. Indonesia gemar menabung. Ternyata ada gerakan begitu ya, bagaimana menabung itu bisa dijadikan budaya. Di line telepon kami pendengar, Indonesia gemar menabung, Anda bisa bersama di line telepon 0811-6707-8850. Bagaimana kita menumbuhkan semangat untuk menabung? Karena hari ini 20 Agustus pemerintah menetapkannya sebagai Hari Indonesia Menabung, mendorong budaya

0: Saya gemar menabung dan literasi atau pemahaman mengelola uang sedini mungkin ya, bagaimana anak-anak kita ini tidak boros gitu ya. Oke, termasuk kitanya juga ya, kalau ada diskon waduh udah gak ketahan tuh. Baik, di 0811 6707 8850, 0811 6707 8850, pendengar Anda bisa bersama kami untuk Hari Indonesia Menabung setiap tanggal 20, artinya hari ini ya, 20 Agustus. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang sehat? Alhamdulillah ya, baik. Gimana? Suara penelpon kecil, kayak udah gede nih, coba. Iya, silakan. Apa opininya Hari Indonesia Menabung hari ini, mendorong untuk gemar menabung dan juga paham bagaimana mengelola uang? Silakan, Pak.
1: Bagus lah tuh. Kalau nabung kalau di bank itu sering hilang tuh.
0: Hah? Kalau nabung di bank?
1: Ya, sering hilang.
0: Sering hilang? Bukannya lebih aman di bank?
1: Ya, kami masuk nabungan ATM sering hilang deh.
0: Itu karena kejadian kemarin ya, dibobol.
1: Iya,
0: ATM-nya itu, dibobol. Nah, jadi kalau nabung di mana, Pak Ujang?
1: Di rumah lah.
0: Di rumah, ya. Di bawah bantal.
1: Ah, pokoknya di rumah, di bantal. Ngapa di bantal sering dibuka sih, yang di jemur kan.
0: Oh iya. Kayaknya kelupuan ya. Kelupuan rupanya di bawah bantal ada duit. Iya.
1: Kalau saya nabung Mbak Dana, orang rumah pun anak pun gak tahu.
0: Oh, gak tahu ya, rahasia Dian ya, Pak Ujang ya.
1: Nah, itu nembang tuh gak sangko-sangko tempat Mbak Dana kan.
0: Oh, iya, cuma Pak Ujang yang tahu gitu istilahnya ya.
1: Memang gak sangko-sangko tempat, kadang-kadang kita gak tanya Pak lagi kan.
0: Oh, iya.
1: Ajar mama, ayo.
0: Gitu. Nanti Pak Ujang sendiri kelupaan.
1: Kita pilih yang tahu itu.
0: Heeh.
1: Kalau taruh bantal bawa kasur itu nanti kan. Kasur jemur ya kan? Maaf, bukan nabung kalau tahu itu kan.
0: Oh, iya. Oh, jadi Pak Ujang nih nabungnya enggak di bank ya?
1: Saya tidak mau lagi Mbak Uci kan.
0: Tidak
1: pernah saya bikin ATM tahun 2000 dan Maria dan tahun 2020 kemarin kan. Bikin ATM. Hilang duit tuh Mbak Uci.
0: Masya Allah. Jadi istilahnya nih Pak Ujang nih trauma nabung di bank.
1: Trauma saya tidak mau lagi ya tuh kan. Aduh. Saya isi pertama mau bikin ATM itu bikin 1.000 kan, bikin apa
0: itu
1: kan. Itu lebih. Bulan depan ngisi 500.000.
0: Saya
1: itu cuma ada 3 jutaan Mbak Uci. Saya kok kali itu tinggal 50.000 di sini Mbak Uci kan.
0: Oh, sejak itu tidak mau lagi. Iya.
1: Mau lagi lah Tuhan.
0: Iya.
1: Kalau pikir TN sekarang itu saya apa baik untuk cuman untuk apa baik kan. Kalau ngirin kalau Pak Mertua cuman ada perlu baik itu. Namun tidak ada mau Mbak Uci kan. Trauma ada Mbak Uci kan.
0: Iya.
1: Kadang-kadang orang terberuntung Mbak Uci. Kadang duit hilang, kadang duitnya bisa nambah itu kan. Ada adik saya itu juga, adik saya yang di tebing itu. Duit nyimpan, itu malah duitnya bertambah Mbak Uci kan.
0: Alhamdulillah kalau bertambah.
1: Halus 4 juta bertambah Mbak Uci kan.
0: Iya.
1: Lama-lama itu kan, cek, pokoknya orang dari Jawa masuk Mbak Uci.
0: Oh, kok bisa?
1: Nah, dari ATM dari Jawa seorang ngisi di situ duit itu kan?
0: Kenal?
1: Gak kenal, lo kenal ya nak?
0: Oh, iya.
1: Adik saya kan gak tahu, saya gak tahu deh.
0: Iya.
1: Nah, adik saya kan gak mau lagi ambil apa kan, masuk bikin dia ambil itu kan? Mungkin sama mungkin ya tuh kan?
0: Iya.
1: Jadi saya gak mau lagi, mau kalau begitu.
0: Ya, baik.
1: Kemana tak tahu mahal untuk bisa hilang duit mesti tak tahu nanti.
0: Iya.
1: Karena kalau ada bunga, kalau ada duit di rumah tu lah.
0: Iya, di rumah lah ya. Pokoknya enggak pernah hilang kalau di rumah.
1: Alhamdulillah, mesti kan. Kalau karena hilang pengennya gitu kan sebutin dari rumah lah gitu kan.
0: Baik.
1: Anak iya. Pun lalu waktu gak tabung gitu
0: kan. Iya, intinya tetap menabung walaupun tidak di bank tapi di rumah begitu ya, ya Pak Ujang ya. Baik. Iya. Terima kasih. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah masih di line telepon kami ya, Pro 1 RRI Jam Untuk Bersama. Di Indonesia gemar menabung. Setiap tanggal 20 Agustus ternyata ada namanya gemar Indonesia gemar menabung. Selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mustafa?
2: Alhamdulillah. Semuanya.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya Mbak Uti ya?
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
2: Suaranya bersih banget, Mbak Uti.
0: Bersih ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ini suaranya bersih nih.
0: Iya, baik, apa opininya
2: ini
0: nih?
2: Ini masalah menabung ya Mbak ya?
0: Iya, Indonesia gemar menabung setiap tanggal 20.
2: Indonesia gemar menabung. Nah ini saya menanggapi atau punya anu juga ya, ya ini kan namanya di opini publik kan.
0: Betul.
2: Jadi saya sering bukan yang kalau kata jalan gembor-gembor sama anak saya gitu kan.
0: Iya.
2: Ngomongin. Soalnya kan dengan jelas saya tuh kita udah jauh-jauh saya pribadi sendiri loh Mbak Uti ya. Tadi Mbak Uti kan maksudnya di rumah. Kalau Mbak Uti tadi ngomong kan apa enggak di bank kan?
0: Iya, kenapa enggak
2: di bank? Saya dengan jujur itu Mbak, saya buka rekening pertama di BRI itu Rp12.000.
0: 12.000 tahun berapa itu?
2: Itu sekitar tahun 84. Berkisar dulu lah, tahun 3-4 ya.
0: Iya.
2: Terus kalau enggak salah saya buka Kapel Nata dengan pelajar di pos itu kan?
0: Iya.
2: Itu Rp3.000. Itu pertama dulu Mbak. Jadi alhamdulillah kemarin sedikit-sedikit anak namanya nabung Mbak. Saya kan tahu sendiri kan. Waktu saya sekarang sekolah dulu tuh kan. Dulu kan jajannya kan dikasih kamu tuh kasih Rp25.
0: Iya.
2: Rp25 itu jajan Rp15 yang
0: sepuluh
2: gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, terus naik lagi kan, terus kasih kamu Rp50. Yang untuk jajan mungkin 30 atau 25 kan. Itu jadi gimana disisakan menabung sedikit.
0: Iya. Itu waktu zaman itu.
2: Alhamdulillah Mbak.
0: Pak Mustafa. Kan, Pak Mustafa itu zaman itu Pak Mustafa SD, SMP atau apa tuh?
2: SD Mbak.
0: Oh SD, baik-baik ya.
2: SD
0: Mas.
2: Saya pokoknya buka pertama rekening di BRI.
0: Berarti menabung ya. Itu sejak SD ya.
2: Jadi yang buka pertama itu Rp12.000.
0: Baik.
2: Terus
0: sampai sekarang Pak?
2: Itu kalau nggak salah tahun 93 atau 94 itu saya.
0: Iya.
2: Almarhum Bapak di pos itu kan.
0: Sampai sekarang Bapak masih rajin menabung itu, ya.
2: Ya, jadi saya ngasih kalsun sama anak saya itu kan rajin menabung.
0: Iya.
2: Karena itu menjadi anu Mbak. Kalau gemar menabung, itu pastikan punya prinsip bahwa uang itu tidak dihambur-hamburkan pasti walaupun terus seberapa nggak semuanya diperuntuk jajan pasti eman-eman kalau bagi jalan ya
0: eman-eman ya
2: kalau sekarang nggak mau 5.000 pasti yang untuk jajan paling 3.000 atau 4.000 yang 1.000 pasti dipinggirkan punya prinsip eman-eman atau jangan dihabiskan. Alhamdulillah Mbak kemarin tahun 2014 ya kan 10 tahun ya Mbak ya 2014 kan 10 tahun lebih ya. Saya alhamdulillah rekening di bank itu kan sudah 3.700.000. Alhamdulillah dapat undian sepeda motor Suzuki Max.
0: Oh iya, masya Allah. Dari BRI.
2: Saya kemarin bahasa itu kaget Mbak.
0: Ada dari
2: bank di rumah.
0: Iya, Pak Mustafa itu dari BRI ya hadiahnya.
2: Ya, BRI
0: ini. Masya Allah, baik.
2: Tanya rekening saya, nengok Bapak dapat rezeki Pak, saya kaget rezeki apa.
0: Iya.
2: Dan internet itu kan.
0: Masya Allah, luar biasa.
2: Ya, itu juga diharapkan. Tapi kan yang penting kita gemar menabungnya dulu kan.
0: Iya.
2: Jadi punya prinsip atau punya teknik atau teori itu kan.
0: Betul.
2: Gemar menabung itu pasti kan punya rasa uang itu tidak di
0: dihambur-hamburkan, iya.
2: Teori dan punya teknik, apalagi kalau udah dewasa terus menginjak apa mau buka usaha kecil-kecilan,
0: iya,
2: kan? Kalau punya kemampuan kan bagus itu, Mbak.
0: Iya, benar-benar. Baik. Iya. Jadi kan berbeda nih, Pak Ujang tadi menabung di rumah, Pak Mustafa menabung di bank sejak usia SD. Baik. Terima kasih Pak Mustafa. Iya, luar biasa sekali ya. Malah mendapatkan hadiah NMAX ya. Iya.
2: Indonesia kembar nabung, nabung itu ya punya prinsip jelas kayak itulah, Mbak. Tapi kasih ke uang jajan itu pasti dihabiskan, pasti disisakan.
0: Betul. Iya.
2: Contohnya waktu anak saya di SD 3, SD itu kan, itu tiap hari Mbak Tari dikasih sama 5.000 atau 3.000 yang disisakan untuk nabung 500 ribu.
0: Baik, iya. Siap.
2: Alhamdulillah sampai lulusan SD itu punya tabungan 600 ribu berapa tuh kan. Dalam jadi ya kalau kembang menabung itu bagus. Dan punya namanya untuk berpikiran untuk dewasa kembang menabung itu.
0: Siap.
2: Supaya berhati-hati dengan supaya cara membesarkan uang itu.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustafa di Rimbo Bujang. Jadi memang gemar menabung harusnya ditularkan sejak dini ya, termasuk kepada anak-anak. Seperti yang Pak Mustafa bilang tadi ya, kalau misalnya dapat bonus, dapat undian, itu mah sampingannya begitu ya. Bagaimana masih di line telepon kami, silakan untuk bersama di 08 11 67 07 88 50 ya, Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi. Ada Bu Daumi, gerakan Indonesia menabung yang jatuh hari ini harus digalakkan lagi. Keadaan ekonomi saat ini dan gaya hidup yang semakin konsumtif, sulit untuk menyisihkan uang untuk menabung. Gerakan Ayo Menabung diajarkan sejak dini, mulai dari TK sampai SMA. Kita menabung sehingga kata menabung semakin familiar. Oke, terima kasih Bu Daumi sudah bergabung di line WhatsApp, di line telepon kami 08 11 67 07 88 50. Pendengar masih bersama untuk opini pagi hari ini terkait dengan Indonesia gemar menabung. Oke, di line telepon kami 08 11 67 07 88 50, silakan ya, 08 11 67 07 88 50. Ini terkait dengan Indonesia gemar menabung. Setiap tanggal 20 diperingati sebagai Hari Indonesia Gemar Menabung. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada nelpon tapi enggak ada ini. Di mana kamu nelponnya? Kok ada suaranya tapi enggak ada tampilannya nih? Halo.
3: Halo.
0: Aneh nih dia nelpon.
3: Halo.
0: Coba ngomong.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tampilannya enggak ada loh. Ajaib loh nelpon.
3: Aduh, bagaimana ini?
0: Nggak ngerti, makanya saya asik ngobrol karena nggak ada tampilannya. Silakan, apa opininya?
3: Padahal dari tadi sudah masuk saya.
0: Iya, nggak ada tampilannya, aneh.
3: Iya.
0: Oke, wes lah.
3: Itulah yang penting.
0: Iya, benar. Alhamdulillah. Silakan Rudi.
3: Masih menabung kan?
0: Iya, insya Allah gemar menabung. Iya.
3: Ya, Mauci menabung ini banyak manfaatnya, Mauci ya. Saya sudah mengalami Mauci dari saya dulu bekerja sama orang, Mauci. Sampai buka usaha sendiri, itu hasil tabungan sendiri, Mauci. Alhamdulillah, Mauci.
0: Menabung sejak kapan, usia berapa?
3: Sejak SD? Saya sudah mulai kerja dari SMA, Mauci.
0: Oh, SMA,
3: Karena sudah ada penghasilan sendiri, Mauci ya. Kita sore kerja, pagi kita sekolah, Mauci. Masya Allah, Mauci, kita juga modalnya utama kita pertama itu yang dari nabung itu juga, Mauci. Alhamdulillah akhirnya juga sudah berkembang, akhirnya sudah dapat anak, sudah dapat itu, Mauci ya. Alhamdulillah dari hasil itu semua, Mauci, sampai
0: anak-anak itu diajak nggak gemar menabung?
3: Alhamdulillah, Mauci, anak-anak juga sudah mulai, Mauci, karena di TK atau di PAUD, Mauci, sudah ada itu pensi tabungannya, Mauci.
0: Benar.
3: 3.000 apa 5.000 kan belanjanya di situ kan biasanya. PAUD atau TK nggak boleh belanja, mau dia
0: cuma nggak boleh jajan, iya.
3: Nggak boleh jajan, bawanya dari rumah aja, kita tabung 5.000 aja per hari, mau cuci lumayan, nanti ya. Nanti
0: iya,
3: kejajang SD kan kita nggak mungkin
0: cuci lagi, mau cuci. 5 kali 20, 100 per bulan lumayan juga ya nanti ya.
3: Iya lumayan, mau cuci kalau untuk kebutuhan dia untuk sekolah nanti, untuk jajan SD, SMP itu lumayan bisa mau cuci.
0: Betul.
3: Karena sudah nggak menabung lagi mungkin SMP mau cuci agak bisa dia mau cuci ya.
0: Iya banyak jajannya ya.
3: Banyak jajannya juga karena apa juga jarang juga gitu apa guru-gurunya untuk megang ya mau
0: betul iya
3: dari bank kan ada untuk ke sekolahan mau di bangunannya mau di ada diambil kalau sekarang nggak ada lagi kelihatannya mau di kalau dulu kan ada dari bank itu mau di ini manfaatnya banyak sekali mau di kalau dapat itu ya kalau bang Ujang Pak Ujang tadi ya kalau dapat itu nabungnya di apa Pak Ujang
0: gitu, trauma aja, tadi dia bilang trauma
3: ya, karena banyak resikonya mbak Uci, tapi kalau untuk sedikit untuk kebutuhan kita untuk jangka pendek saya rasa bagusnya di rumah aja mbak Uci. Kalau jangka panjang itu takutnya itu kalau ada musibah, ada kemalingan, ada kebakaran, ada apa mbak Uci.
0: Nah,
3: jangan takut mbak Uci. Yang sekarang ini ada LPS, lembaga jaminan simpanan itu mbak Uci. Jangan takut. Uang kita memang kembali kemarin kan ada
0: itu. Betul,
3: ada
0: yang dibobol di itu ya.
3: Yang sekali dia mbak Uci. Sampai berapa itu langsung diganti uangnya, alhamdulillah karena ada jaminan kan di situ. Kalau dapat itu ya nabung lah Mbak Uci karena manfaatnya
0: banyak. Betul sekali, betul.
3: Besok kita sudah enggak produktif lagi, enggak produktif lagi kan kita sudah ada tabungan Mbak Uci. Kalau saya gitu Mbak Uci untuk jangka pendek, jangka panjang itu tabungan saya beda-beda Mbak Uci. Kalau jangka panjang kita bisa posisikan untuk anak-anak sekolah untuk besok Mbak Uci. Kalau kita enggak produktif lagi tidak bisa menghasilkan kan bisa ditarik juga itu, alhamdulillah juga. Juga saya juga pernah juga daftar itu BLS itu apa itu hadiah langsung itu mau di blok
0: dapat apa itu kemarin?
3: Dapat kemarin alhamdulillah dapat motor juga.
0: Masa Allah ya. Luar biasa.
3: Alhamdulillah.
0: Masa Allah itu nabung di mana bisa dapat hadiah kayak gitu?
3: Kita di bank lokal aja.
0: Oh, Bank Jambi ya. Oh Allah, yo.
3: Bagus, kemarin saya di Mauci karena kita diperhatikan sekali nasabahnya Mauci
0: karena
3: ada pertahunnya ada reward untuk penabungnya Mauci jadi kan untuk bisa kita juga
0: jadi semangat nabung gitu ya.
3: Jadi kan tetangga kita masuk Mauci dapat itu lagi, pengen nabung di situ kata dia. Pertahun dapat reward Mauci alhamdulillah. Jadi kita kan nabung juga. Jadi kita kan enggak apa juga enak juga nabung tahun ini dapat ini, tahun ini dapat ini enak juga itu jadinya kan. Jadi kalau daya itu nabungnya itu ada kalau untuk tabungan untuk dagang itu mau juga enggak ditabungkan ke situ Mbak Uci. Itu di rumah aja untuk
0: sehari
3: kan dia kan kalau dagang ini kan tentu Mbak Uci kadang dapat kadang enggak kadang
0: kadang
3: modalnya. Modalnya agak sebab hari minggu ini kan saya tarik itu modal itu dulu. Kalau itu jangka panjang baru kita masukkan ke situ ke bank Mbak Uci. Jangan takut dia kalau di bank ini kalau sekarang ini kalau LPS sudah berjalan semua Mbak Uci ya.
0: Baik.
3: Swasta maupun negeri sekarang
0: jamin
3: dia. Nah, takutnya juga kalau di rumah itu Mbak Uci dimakan rayap, dimakan apa itu Mbak Uci.
0: Benar.
3: Karena ada juga di televisi itu di apa itu dia nabung berapa puluh tahun.
0: Iya, dimakan rayap.
3: Tinggal sepi-sepiannya aja Mbak Uci juga. Jadi kan kita nak mau kemana kita juga nggak bisa ya.
0: Nah,
3: itu resiko ditanggung sendiri jadinya. Oke, kalau dapat itu ya nabung lah Mbak Uci karena untuk masa depan ini kita nggak tahu juga Mbak Uci apa kita punya keluarga Mbak Uci. Oke, itu aja.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teleponnya nggak nampil tapi suaranya keluar. Ya udah selamat pagi. Halo. Oh iya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi kembali Mbak Uci.
0: Pagi, sehat Bang?
4: Ya Mbak Uci?
0: Iya, sehat.
4: Sehat,
0: sehat ya. Iya, insya Allah. Silakan, apa opininya nih Indonesia gemar menabung?
4: Ya, selamat hari menabung ya.
0: Ya.
4: Kalau saya ini memang dari kecil nggak bisa menabung, mau sih.
0: Ngapa tuh?
4: Memang dari dulu sampai sekarang. Ya, kalau untuk sadar-sadar untuk mencari kecilan ada ya.
0: Oh, iya.
4: Ada di kecilan. Jadi itu fasilitas untuk keselamatan aja yang model-model itu kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
4: perlu bawa uang. Jadi saya bahas selam juga, Wak Hujang tadi. Wak Hujang yang bagusnya buat jaringan retak dari tanah tuh. Karena lihat itu kan.
0: Kalau kayak gitu ketahuan nanti. Jadi Pak Hujang ini nabung tapi sembunyi-sembunyi gitu.
4: Nah, Wak Hujang itu sudah canggih dia. Dia cuma tidak bilang. Wak Hujang itu kan tabungannya pakai dari tanah liat. Namun dibawa lubang kecil. Dikasih remote punya Wak Hujang, remote pakai CCTV.
0: Seolah, iya.
4: Itu Wak Hujang pakai CCTV.
0: Baik. Iya, iya.
4: Jadi kalau anak-anak cucung menyentuh apa celengan
0: ya, ninu gitu ya.
4: Siapa malah ini udah hujan.
0: Iya.
4: Baik.
0: Baik.
4: Nah, kalau aku kalau menabung ini lebih terakhir ini aku ya lebih suka ke investasi lah.
0: Investasi. Siap.
4: Ya, terakhir aku yang terakhir aku ini adalah investasi berupa tanah. Tapi terakhir ini 2x1 lah Mbak, itu yang ada sekarang ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tabungan masa depan banget ya. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami ya untuk opini pagi hari ini di kebersamaan untuk Jambi Menyapa Pagi 20 Agustus 2026. Terkait dengan Indonesia gemar menabung, ini masih akan hadir ya diperbincangkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama narasumber terkait tentunya. Terima kasih Anda yang sudah menelpon kami ya, Pak Ujang, Pak Mustafa, Rudi, juga Bang JJ ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya Suci Rayu dari rekan Eko Saputra masih hadir untuk Anda di Jambi Pagi ini. Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dialog Interaktif RRI. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya hari ini kami kembali hadir di tengah ruang dengar Anda di edisi 20 Agustus 2026. Masih suasana hari kemerdekaan, tentu di hari kemerdekaan ini kita berharap Indonesia menjadi negara yang lebih makmur lagi, lebih kuat lagi, lebih sehat lagi, dan tentunya masyarakatnya menjadi sejahtera dan juga baik-baik saja tentunya. Pendengar, sesuai dengan tema kita hari ini seperti dialog RRI Sungai Penuh Pagi, ya, di RRI Sungai Penuh Menyapa Pagi hari ini seperti biasa kita hadirkan narasumber. Kali ini narasumber kita itu sudah beberapa kali datang ke RRI Sungai Penuh dan memberikan informasi-informasi baru. Kali ini ada informasi mengenai masalah sampah, ya, di mana menjadi persoalan setiap hari yang kita jumpai, mulai dari rumah, pasar, di jalan, sekolah, perkantoran, dan lain sebagainya. Dan ada gerakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci, khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci. Ini adalah gerakan GPS, yaitu gerakan pilah sampah. Pagi ini kita membahas hal tersebut. Ini akan diterapkan manfaatnya dan paling penting bagaimana masyarakat bisa ikut ambil bagian. Sudah ada narasumber kita pada hari ini. Ada Ibu Neneng Susanti, beliau merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, ini masih temanya merah.
2: Ya, masih merah nih, kemerdekaan.
1: Masih merah, kemerdekaan. Kita harus merdeka juga dari sesuai dengan hal yang kita bahas pada hari ini, ya. Betul. Mengenai sampah, seperti itu. Nah, kalau kita melihat polemik sampah ini kan memang di setiap hari, bahkan setiap waktu, di mana-mana ini bukan hanya masalah di Kabupaten Kerinci saja, Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, tapi seluruh seluruh dunia ini memang masalah sampah harus kita bekerja sama tentunya dengan hal ini. Ini ada tentang gerakan pilah sampah atau GPS yang dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci. Nah, kalau Bu Neneng sendiri melihat gerakan pilah sampah ini, sebenarnya yang menjadi latar belakang munculnya gerakan ini itu apa?
2: Iya, jadi kenapa munculnya gerakan pilah sampah, ya? Karena memang pada kenyataannya persoalan sampah itu muncul ketika sampah organik dan anorganik ataupun sampah kering dan sampah basah itu tercampur. Nah, ini menjadi sumber masalah. Jika bercampur maka akan menimbulkan aroma yang busuk, kemudian akan menjadi ulat, ya. Nah, ini sebenarnya persoalan. Tetapi jika sampah itu dipilah, ini tentunya persoalan sampah tidaklah lebih besar dari keadaan yang sekarang ini. Oleh karena itu, maka perlu adanya gerakan pilah sampah yang dilakukan mulai dari rumah.
1: Begitu. Iya. Dan tentunya gerakan ini menjadi hal yang serius gitu. Seberapa seriuskah masalah sampah di Kabupaten Kerinci ini sehingga kita sering melihat atau komentar-komentar yang sering terjadi gitu di media sosial atau sebagainya ini tentang masalah sampah ini, situasi yang sebenarnya di Kabupaten Kerinci itu seperti apa sampahnya?
2: Iya. Iya. Persoalan sampah kan persoalan yang hadir di setiap waktu. Mm-hmm. Begitu kita keluar rumah, kita sudah melihat sampah seperti itu, ya. Mm-hmm. Nah, jika ini tidak ditangani dengan serius, tentu ini akan menjadikan hal yang sangat besar seperti itu. Nah, kondisi Kerinci saat ini, kalau untuk SNI, timbulan sampah setiap hari itu kan setengah kilo dari per jiwa. Nah, jumlah penduduk Kerinci 268.000 jiwa, ya. Nah, dikali setengah kilo, ini kan sekitar 134.000 kilo atau 134 ton, ya. Nah, ini adalah timbulan sampah di Kabupaten Kerinci. Nah, berdasarkan hasil akumulasi kami saat ini, persentase yang mampu kita angkut itu adalah 72% seperti itu. Nah, kemudian Ditambah lagi kondisi saat ini adanya efisiensi ya, kita semua ketahui seperti itu, sehingga kami tidak bisa melakukan pengangkutan setiap hari, sehingga dibagi jadwalnya sesuai dengan ketersediaan anggaran, kita maklumi itu. Nah tentunya ini kita perlu semacam upaya dan inovasi, bagaimana dengan keterbatasan anggaran persoalan sampah tetap bisa kita tangani. Nah ini yang apa, dan persoalan sampah ini setiap hari 134 ton per hari ya,
1: per harinya.
2: Iya, karena kan dikali setengah kilo dari jumlah penduduk. Nah ini adalah standar umum, standar nasional SNI yang kita gunakan. Dan ini jika tidak kelola dengan baik, maka kita bisa menjadi gunung sampah seperti itu.
1: Ini merupakan suatu hal yang menjadi tantangan juga kedepannya bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi hal ini. Apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat kita bahwa ini masalah sampah ini bukan kerja kami saja loh, ini kerja kita semuanya di berbagai bidang gitu. Ada hal yang disampaikan kepada masyarakat seperti
2: iya,
1: itu.
2: Tentunya. Nah, ada kebijakan pemerintah Kabupaten Kerinci ya terkait pengelolaan sampah, yaitu adanya perbup pelimpahan sebagian kewenangan ke kecamatan. Nah, ini tentunya kerja bersama, tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup, termasuk kecamatan, bagaimana kecamatan dan bagaimana kecamatan ke desa dalam rangka menyelesaikan persoalan sampah. Sampah ini tidak akan selesai, tetapi setidaknya kita ada upaya. Nah, disinilah peran kecamatan bagaimana mengkondisikan persoalan sampah ini, bagaimana komunikasi, sosialisasi. Nah jadi seperti itu, kami dari Dinas Lingkungan Hidup berpikir keras apa inovasi yang bisa kita lakukan, walaupun belum bisa mampu menuntaskan, setidaknya kita sudah ada upaya
1: mengurangi
2: betul
1: sekali. Dan tentunya ini bukan seperti yang kita sampaikan bahwa ini bukan merupakan tanggung jawab satu pihak saja, tapi ini pihak kita bersama. Kalau untuk masalah ditangani secara di kecamatan tadi, di desa atau si kecamatan, itu perkembangannya saat ini itu progresnya seperti apa?
2: Ya, saat ini kan kita sudah ada menyerahkan 17 unit armada ke kecamatan. 11. Jadi kita ada 18 kecamatan. Kecamatan yang baru mendapatkan armada itu baru 11. Nah, perkembangan saat ini kita juga selaku Dinas Lingkungan Hidup tidak juga sekedar menyerahkan kewenangan, artinya lepas tangan, masih dalam kontrol kita. Kita lakukan patroli, pengecekan, pengawasan apakah sudah berjalan. Nah, saat ini memang kita juga mengarahkan agar kecamatan menyurati seluruh desa untuk menetapkan TPS di setiap desa. Nah, kalau yang sekarang kita lihat kan masih TPS ilegal ya, masih tumpukan-tumpukan sampah di pinggir jalan. Nah, ini memang kondisi real saat ini. Kita memang sudah menyampaikan agar pihak kecamatan menyampaikan kepada kepala desa agar menetapkan TPS, apakah gabung beberapa desa terdekat seperti itu ya, sehingga di lokasi inilah kita lakukan penjemputan. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Selain itu, beberapa camat, kecamatan juga sudah bergerak untuk melakukan kegiatan produktif ya, untuk mengolah sampah menjadi berkah seperti itu ya. Baik mungkin sampah basah menjadi kompos, sampah kering bisa diolah menjadi produk kerajinan tangan, ataupun bisa produk yang bernilai ekonomi seperti botol-botol air mineral ya, itu kan bisa dipilah, bisa dijual kembali. Nah, ini yang kita sosialisasikan pelan-pelan kepada masyarakat. Memang tidak langsung berubah ya, butuh waktu dan butuh proses seperti itu.
1: Iya. Dan memang ada beberapa desa atau pelaku yang melaksanakan hal tersebut sudah mencoba memilah sampahnya dan membuat menjadi berharga, bernilai seperti itu ya.
2: Iya.
1: Itu ada mungkin daerah-daerah yang memiliki orang-orang yang melakukan hal tersebut gitu. Ada tidak yang contoh yang patut diteladani oleh masyarakat kita gitu?
2: Ya, tentunya ada. Jadi sejalan dengan apa apresiasi ya, kita memberikan apresiasi kepada orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, yaitu menjadi tokoh lingkungan seperti adanya Desa Proklim ya.
1: Desa Proklim
2: dan alhamdulillah Kerinci saat ini sudah masuk kepada tingkat nasional Proklim Lestari, sudah maju ke tingkat nasional. Nah, adapun orang-orang yang peduli tersebut ya, orang-orang yang sudah maju untuk yang peduli terhadap lingkungan seperti Ibu Kaliem di Kayu Aro, di Giri Mulyo, Jernih Jaya. Kemudian ada Mas Eko di Giri Mulyo. Kemudian ada beberapa tokoh lainnya yang sudah melakukan kepedulian terhadap sampah. Jadi mereka mau menampung sampah plastik seperti itu. Dan mulai di Tanjung Pauh juga sudah ada Forpuli ya, yang sudah melakukan pengolahan kompos. Nah, ini adalah gerakan nyata yang bisa menjadi contoh dan bisa mentransfer semangat untuk melakukan pilah sampah. Jadi gerakan pilah sampah ini sangat nyata, Kak Desi. Saya juga sudah coba lakukan sendiri di rumah. Jadi di rumah biasanya itu ada 3 tong sampah ya, bak sampah, dan setiap minggu itu penuh, full, bahkan ada plastik di bawahnya tambahannya seperti itu. Nah, setelah saya lakukan pilah sampah dari dapur nih. Dari dapur, jadi emang di saat cuci piring ibu-ibu itu langsung memilah sampahnya, langsung menyediakan ember kecil ya di atas dapur, sampah basah dan sampah kering. Karena memang pilah sampah itu harus dilakukan dari sumbernya. Misal sumber kita di dapur, ya udah di dapur dulu nih kita langsung pilah sampah. Karena begitu sampahnya sudah tercampur, kita pilah itu pasti akan berat. Nah, setelah saya lakukan pilah sampah, ternyata memang volume ataupun timbulan sampah di rumah saya itu berkurang. Jadi tinggal 1 tong yang dulunya 3, tinggal 1 tong yang diangkut oleh petugas desa. Nah, ini memang merupakan suatu langkah yang nyata bahwa gerakan pilah sampah memang merupakan salah satu solusi yang sangat efektif dalam menangani sampah. Mungkin gitu, Kak Desi.
1: Dan ini sebenarnya juga gerakan pilah sampah atau GPS ini yang sedang digalakkan, konsepnya itu seperti apa?
2: Iya. Harusnya? Jadi begini, kami dari Dinas Lingkungan Hidup, saya selaku kepala dinas, membuat tim ya, untuk membuat tim SK Kadis untuk melakukan gerakan pilah sampah. Memang belum berjalan semuanya ya, memang kita lakukan secara bertahap. Kemudian ada SK tim per kecamatan. Jadi semua kecamatan ini kita buat timnya. Kita akan turun per kecamatan, lalu kecamatan menunjuk desa mana yang akan menjadi semacam pilot projectnya. Nah, ini yang kita lakukan gerakan, karena kita tidak mungkin melakukan ke seluruh desa ya, ke seluruh kecamatan, ke seluruh desa yang ada di kecamatan, karena juga mengingat pembiayaan. Nah, dan ini kita lakukan, kemudian desa ini kita lakukan simulasi bagaimana sih sebenarnya gerakan pilah sampah. Kemudian kita juga menyiapkan sarana seperti ember sakti, yang kita sebut ember sakti. Sebenarnya ini ember tumpuk yang bisa dari ember bekas seperti ember cat, bekas cat itu ya, ataupun ember plastik yang volumenya 50 liter. Nah, ini kita tumpuk, kita bikin kerannya. Yang di atas kita taruh sampah-sampah basah, dan nanti air lindinya itu akan turun ke ember yang di bawahnya. Kedua-duanya akan menghasilkan pupuk.

0: pemakaman di Air Hangat Barat. Mm-hmm. Itu juga sudah kita lakukan, kita kumpulkan ibu-ibu dasawismanya, yeah. Kita praktekkan langsung memang dari dapurnya. Jadi ini bukan kegiatan di kantor, di kantoran seperti mm-hmm. itu ya. Jadi memang yeah. kegiatan yang langsung dari rumah, langsung ke dapur masyarakat. Langsung kita edukasi ya, bagaimana memilah. Ataupun bagaimana mengenali sampah, yang mana sampah organik, yang mana sampah anorganik. Dua sampah aja dulu seperti itu.
1: Iya. Jadi ini sudah dilakukan dan tanggapan dari masyarakat juga mungkin lebih excited ya akan iya. hal itu. Jadi mereka paling tidak mengurangi, menghilangkan itu mungkin tidak bisa, tapi mengurangi dampak sampah yang selama ini dianggap menjadi hama bagi masyarakat, tapi betul. Seharusnya menjadi bisa menjadi cuan atau bisa menjadi hal yang lainnya seperti itu, pupuk, kompos dan sebagainya yeah. seperti itu. Dan sasarannya memang itu untuk gerakan GPS ini ibu rumah tangga dulu atau yang lainnya, atau merambah ke perkantoran kah, sekolah kah, atau sebagainya, itu udah ada rencana nggak untuk
0: ya,
1: seperti
0: sudah
1: itu?
0: Ada saat ini mm-hmm. kalau untuk GPS-nya sendiri yaitu target kita yang pertama adalah ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga, kemudian juga sekolah mm-hmm. karena kita juga ada program Adiwiyata.
1: Iya.
0: Nah seperti itu. Jadi bagaimana di sekolah juga menyediakan bak-bak sampah ya, setidaknya dua bak sampah organik dan anorganik. Mm-hmm. Nah seperti itu. Jadi program ini memang membutuhkan kerjasama ya, kolaborasi para pihak.
1: Iya.
0: Jadi tidak mm-hmm. bisa pemerintah saja, dan juga memang membutuhkan perubahan perilaku ya, dan juga bagaimana mengubah mindset masyarakat, yang tentunya ini tidak mudah, kita butuh waktu dan butuh bukti-bukti nyata yang memang sudah dilakukan.
1: Iya.
0: Jadi masyarakat saat ini kan tidak bisa hanya menerima instruksi, tetapi mereka ketika mereka merasakan manfaatnya, oh iya ternyata ada manfaatnya, dan pasti itu mereka lakukan. Apalagi mm-hmm. ini memberikan dampak ekonomi iya. dan biasanya ini akan lebih cepat. Itu.
1: Berarti harus sekarang masyarakat kita tuh harus ada yang dilihat dulu menjadi contoh. Betul. Oh seperti ini, jadi mereka bisa mencontoh akan hal yeah. tersebut. Contohnya aja ada beberapa yang sudah melakukan seperti Bunda Kaliem, terus Pak Eko tadi yeah, gitu kan. Itu merupakan salah satu hal yang bisa kita contoh, mungkin ditularkan juga kepada yang lainnya. Berarti yang membedakan, mungkin masyarakat awam kita tidak tahu organik ini apa, anorganik ini apa. Itu cara membedakan sampah organik dan anorganik ini bagaimana, Bu Neni?
0: Iya, kalau cara membedakan ya, sampah mm-hmm. organik itu kan sampah yang bisa diolah, yang masih bisa hancur ya, mm-hmm. atau sampah basah seperti sisa-sisa sayuran ya, sisa makanan. Nah ini sampah organik. Kalau anorganik itu yang tidak bisa kita olah, yang artinya seperti plastik, kaleng-kaleng. Nah, semuanya nih ada yang bernilai ekonomi. Kalau anorganik juga ada yang bernilai ekonomi kalau dipilah. Mm-hmm. Tapi kalau sudah nyatu, itu sudah tidak bernilai. Apa botol air mineral itu juga sudah tidak bernilai, karena kalau jika sudah bercampur, itu sudah nilainya itu sudah jatuh seperti itu.
1: Iya. Oke, breh.
0: Oh iya, kita juga mm-hmm. ada media sosial ya, Dinas Lingkungan Hidup, mm-hmm. ada Instagram, ada Facebook.
1: Yeah.
0: Juga kita aktif melakukan sosialisasi. Mm-hmm. Karena memang komunikasi, informasi, edukasi ini juga KIE ya, itu juga terus kita lakukan. Masyarakat bisa melihat postingan kami di media sosial kami, bagaimana membedakan sampah organik dan anorganik.
1: Iya, gitu. Dan itu mungkin juga edukasi kepada masyarakat kita juga di media sosial. Jadi, oh ini loh, oh kayak gini loh. Itu informasi mengenai Dinas Lingkungan Hidup juga, betul. Kegiatan dan sebagainya. Nah, kalau sampah misalnya plastik, botol, kaleng, kaca dan sebagainya, terus juga sampah makanan, sayuran, nasi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya yang kayak popok, kayak baterai atau apa atau selainnya itu bagaimana, Bu?
0: Ya itu kan limbah B3 ya, limbah yang tidak bisa diolah masyarakat. Nah saat ini memang kita sudah ada IPST, walaupun belum sempurna ya. Yang semestinya kan kita harus ada TPST, tempat pengolahan sampah terpadu, yang di dalamnya ada TPA. Ya, tempat pengolahan akhir. Nah, memang untuk sampah limbah B3, kemudian popok, kemudian baterai dan sebagainya, kemudian pecahan-pecahan kaca, ini akan diangkut oleh petugas kami di IPST Sembulun Pantai. Jadi saat ini di lokasi tersebut yang untuk limbah-limbah B3 asal dipisah, dipilah dulu.

0: Jadi memang nanti sampaikan ke petugas ini atau dibuat aja spidol Mbak B3 seperti itu ya. Nah ini silakan dikumpulkan dari rumah, asal jangan dicampur, dan silakan sampaikan ke petugas. Jadi di setiap kecamatan itu ada 11 kecamatan, ini sudah ada mobil sampah ya, sudah ada mobil sampah yang menjemputnya, dan mereka ada jadwalnya ya, yang memang tidak setiap hari, 2-3 kali seminggu. Jadi seperti itu, makanya dari awal kami menyampaikan kepada pihak kecamatan agar desa menunjuk TPS-nya. Nah ini juga menjadi kendala kita, desa-desa agak sulit menentukan TPS-nya ya, untuk menentukan tempat pengolahan sementara sampah. Sehingga saat ini kondisinya adalah TPS-TPS liar, di mana sampah ada onggokan, pasti yang lain ngikut numpuk di sana. Ini kondisi real yang kami tidak pungkiri. Itulah keadaan yang sebenarnya.
1: Iya, tapi kalau misalnya TPS yang harus dilakukan oleh pemerintah desa harus dilakukan, itu sejauh ini kan masih terkendala. Ya. Nah, kalau menurut dari informasi mungkin dari kepala desa dan sebagainya gitu, itu yang menjadi kendala saat ini untuk menentukan lokasi TPS itu apa sebenarnya?
0: Iya, yang pertama persoalan lahan ya. Jadi kalau bicara sampah, di saat kita menunjuk meminta persetujuan pemilik lahan, bisakah ini menjadi TPS? Pasti itu akan sangat berat.
1: Iya.
0: Bayangan kita lah, kenapa lahan kami menjadi tempat sampah seperti itu kan? Nah, ini juga menjadi kendala utama karena desa memang belum punya lahan sendiri untuk sebagai tempat TPS. Nah, ini memang juga merupakan proses jangka panjang ya. Bagaimana saat ini kan yang sudah ada kita lakukan pengolahan, walaupun belum komprehensif ya, tetapi sudah ada upaya, itu hanya di IPST. Untuk kecamatan-kecamatan kan arahan ke depan, bayangan kita ke depan adalah rencana kita ke depan ada TPS 3R, jadi ada pengolahan di setiap kecamatan. Nah ini adalah salah satu rencana jangka panjang kita, tetapi karena mengingat kondisi keuangan kita saat ini, jadi memang kita prioritaskan untuk TPST terlebih dahulu di Sembulun Pantai. Jadi memang kalau untuk TPS, memang kita agak harus bersabar. Jadi memang petugas kecamatan harus siap mengangkut di mana sampah tertumpuk. Nah ini yang kita lakukan saat ini.
1: Iya.
0: Asalkan informasi tersebut disampaikan. Disampaikan langsung ke petugas. Sebaiknya langsung. Jadi ya jangan diviralkan dulu lah seperti itu ya. Artinya gini, kita siap angkut seperti itu. Karena ada beberapa lokasi yang di dalam yang mungkin tidak terjangkau oleh kendaraan roda 4 ya. Nah ini juga menjadi kendala. Kalau itu di pinggir jalan, di lokasi yang masih bisa dijangkau kendaraan roda 4, ini tetap kita sediakan. Karena kita juga tidak punya untuk sarana untuk masuk ke jalan kecil seperti tiga roda ya, kita belum punya. Jadi emang ini salah satu keterbatasan kita saat ini.
1: Iya, mungkin juga kalau di desa-desa ada yang punya roda tiga, mungkin dikumpulkan di satu tempat gitu. Jadi petugas dari yang dua kali dalam seminggu dari DLH mobilnya juga itu ya bisa menjemput sampah tersebut, betul. Mempermudah seperti itu. Nah kalau untuk petugas sendiri dari mobil kita sudah 11 itu dirasa cukup atau masih kurang gitu?
0: Iya, semestinya 18 kecamatan ini ada kendaraan. Dan insya Allah di 2026 ini kita ada penambahan 2. Ini kan langsung ke kecamatan ya, karena sudah ada pelimpahan kewenangan ke kecamatan. Ada tambahan 2 unit kendaraan. Kemudian di 2027 insya Allah akan bertambah lagi. Target kita adalah semua kecamatan punya 1 unit pengangkutan sampah.
1: Iya, seperti tapi pelan-pelan itu. Seperti
0: tapi
1: itu.
0: Ya, kita juga memang kondisi keuangan negara ya, tidak hanya Kabupaten Kerinci, memang lagi sulit seperti itu.
1: Iya, seperti itu. Dan berarti sebenarnya kalau untuk memilah sampah itu tidak sesulit yang dibayangkan. Tinggal persoalannya itu bagaimana kita sendiri itu menjadikan itu hal yang kebiasaan seperti itu. Kita lanjut dialog kita setelah kita jeda iklan berikut ini. Dan juga untuk pendengar pemirsa RRI, siaran ini bukan hanya didengar di 96,7 MHz, tapi juga bisa ditonton di live streaming YouTube RRI Sungai Penuh, di media sosial kami Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Terus juga informasi terupdate bisa Anda klik di rri.co.id.
2: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
3: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. sabar ya.
2: Haus nih, sini minumnya Beb.
3: Jangan banyak minum, air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
2: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
3: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
4: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Ih, sebel.
6: Sebel kenapa sih?
5: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
6: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
7: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
8: Ay, cacam, sampah pelombokan. Dari jero guma, di latar, di jabo guma juga ada. Gaya, oi gaya.
9: Iyo, Yai ngapo tuh jege-jege tuh Yai? Cak segitingan manggil wong cantik nih.
8: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
9: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
8: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kota sampah depan rumah.
10: Panasnya. Minum dulu ah. Seger lagi deh.
11: Loh, kok dibuang, Bu?
10: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
11: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
10: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
11: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
12: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
13: 9,7 MHz.
1: Baik pendengar pemirsa RRI di manapun Anda berada, kembali lagi tentunya bersama kami di 96,7 MHz RRI Sungai Penuh mengenai gerakan pengolahan sampah yang narasumber kita pada hari ini yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Bu Neneng Susanti yang sudah hadir di tengah ruang dengar kita semuanya di pagi hari ini di studio RRI Sungai Penuh. Nah, kalau kita lanjut lagi, kalau ngomongin tentang, kita berbicara tentang masalah sampah, ini yang sulit mungkin, kalau ini kita himbauan untuk ibu-ibu, ingatkan ibu-ibu karena ibu-ibu ini yang tiap hari bergulat dengan sampah, baik itu waktu masak atau sebagainya, kresek-kresek yang dari pasar dan sebagainya, ini yang masih sulit dilakukan oleh masyarakat kita ini dengan kebiasaan mengolah memilah sampah ini. Apa rasa kepeduliannya atau rasa bagaimananya seperti itu, apa yang menjadi hal yang kayaknya jadi hal yang sulit nih untuk memilah padahal sangat mudah sekali kalau dibiasakan seperti itu
14: ya. Yang pertama
0: terkait perilaku masyarakat ya yang sudah terpola dari jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan tahun sebelumnya atau selama mereka ada ini sudah terpola seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang kebiasaan. Yang kedua memang ingin tuntas instan seperti itu. Jadi kebanyakan ya, bahkan sebagian besar ibu-ibu itu yang penting dapurnya bersih, yang penting rumahnya bersih ya. Kalau persoalan di luar, di sungai, di selokan ada sampah, itu bukan persoalan dia seperti itu. Itu biarlah pemerintah yang menanggungnya.
1: Udah ada petugasnya
0: kan seperti itu. Nah ini yang sebenarnya persoalan. Tetapi dan kemudian kurang motivasi nih. Motivasi ngapain kita harus pilah sampah? Apa untungnya seperti itu? Dapat uang kah seperti itu? Nah sebenarnya tidak hanya bicara ekonominya ya, kenyamanan kita, kemudian dampak yang setelah kita dapatkan. Beberapa desa nih, Tanjung Pau lah ya, sebut saja Tanjung Pau, di selokan-selokan itu, kemudian di apa sungai-sungai kecil, ini ada sampah ya, apa segala macam. Dan ini adalah kondisi real yang kita lihat. Semua-mua dibuang ke sungai ya, kemudian kayak kasur, apa segala macam, dibuang. Dan artinya gini, pokoknya rumahnya bersih. Pokoknya pekarangan mereka bersih, masalah lingkungan di luar bukan urusannya. Nah, ini adalah yang menjadi persoalan ketika masyarakat sudah mengkotak-kotakkan tanggung jawab seperti itu. Memang betul pemerintah punya tanggung jawab, tetapi kepedulian itu harus dimulai dari rumah. Kalau masyarakat merasa, wah kalau saya buang keluar, buang di sungai, buang di selokan, kalau banjir toh rumah kami juga akan kebanjiran. Kalau rasa itu sudah ditanamkan, rasa empati masyarakat itu sudah ada, saya yakin ini bisa bertahap, bisa berubah seperti itu. Sebenarnya bagaimana pemahaman ya, introspeksi, aduh saya ini udah seperti apa, udah melakukan peduli gak terhadap lingkungan seperti itu. Nah ini dulu yang harus kita lakukan. Kemudian motivasinya sebenarnya di penampungan sampah ya. Nah ini juga yang harus kita lakukan, menggalakkan bank-bank sampah di setiap desa itu mulai ya. Mungkin bisa dilakukan oleh para pemuda atau desa membuat bumdes untuk bank sampah seperti itu. Sehingga ada kemudahan. Sebenarnya tidak hanya uang ya. Kalau bicara uang dari sampah yang dipungut kemudian diserahkan, paling 1.000-2.000 alah bagi masyarakat, ngapain capek-capek sudah buang saja. Tetapi mungkin bisa menjadikan tabungan. Kalau sudah dikumpulkan, mungkin nanti ditukar dengan sembako. Nah ini tentu akan lebih menarik. Ibu-ibu akan lebih berpikir lah kalau ada nilainya bisa jadi minyak, kenapa harus dibuang? Nah jadi pola pikir seperti ini yang juga kita pelan-pelan untuk merubah masyarakat itu.
1: Berarti itu memberikan suatu kebiasaan baru bagi yang dilakukan mungkin oleh keluarga atau masyarakat kita, sehingga itu ide yang cukup bagus. Mungkin bank sampah di Kabupaten Kerinci baru beberapa desa yang sudah memulai. Berarti untuk syarat, mungkin ini menarik juga bagi masyarakat kita yang ingin membuat bank sampah, mungkin syaratnya atau apanya tidak terlalu sulit, atau apa yang harus dilakukan atau disediakan seperti itu.
0: Jadi kalau kemauan itu ada, saya yakin pasti ada jalan ya. Where is a will, there's a way, kata pepatah barat. Jadi misalnya nih di desa ataupun pemuda lah ya, pemuda ingin membangun bank sampah daripada kulukilir mondar mandir gak jelas, lebih baik ada pekerjaan, selain dapat uang kita juga dapat pahala kan.
1: Iya betul. Nah,
0: misalnya ada yang pertama tentu lahan ya, karena kita butuh tempat. Misalnya lahan mungkin nggak harus luas ya, kalau sekitar bank sampah seperempat hektar dulu lah ya cukup saya rasa. Nah di situ tersedia lahan ataupun lahan yang dipinjamkan atau lahan pribadi. Nah ini juga sudah bisa menjadi modal pertama. Nah mungkin kita misalnya nih pemuda mau bank sampah, kami sampah anorganik aja dulu, misalnya sampah anorganik untuk mengumpulkan botol-botol plastik. Jadi yang punya botol plastik setor aja ke sini. Nah ini sudah menjadi langkah awal yang sangat berarti. Kemudian nanti sebenarnya di YouTube, di TikTok ada tuh bagaimana cara memulai untuk membuat bank sampah. Kemudian sama seperti bank gitu ya, kita buat bukunya, kemudian ibu-ibu yang nyetor ditimbang berapa kilo dicatat. Nah, kita ada apa nilai rupiahnya berapa seperti itu.
1: Yeah.
0: Apa mungkin pas mau lebaran baru dibagikan. Ini kan terasa ya. Kalau dijual 1 kilo, 2 kilo mereka serahkan itu enggak akan terasa dan membuat ngapain capek-capek hanya dapat 3.000 seperti itu ya.
1: Yeah.
0: Tetapi kalau sudah dikumpulkan atau nanti oh sudah ada nih tabungan sampahnya sudah ada senilai 1 kilo minyak goreng, nah pasti akan menjadi motivasi.
1: Motivasi daripada dibuang sembarang, ini bisa minyak goreng lumayan ya kayak gitu.
0: Iya, jadi bisa dilakukan oleh pemuda ya, pemuda desa nih, persatuan pemuda, atau bisa dilakukan oleh desa, ataupun mungkin desa bisa menjadikan bumdes, itu juga bisa seperti itu.
1: Iya. Dan apa namanya, dan itu harus dimulai juga,
0: harus
1: dari
0: dimulai.
1: Kebiasaan itu menjadi ide yang menarik ya bagi kita juga bisa mencontoh, karena ini paling tidak kita berperan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia berperan untuk mengurangi sampah dan menjaga lingkungan kita seperti itu.
0: Yeah.
1: Karena betul yang disampaikan Ibu Neneng tadi bahwa ada yang buang di sungai dan sebagainya, terus nyampe hujan lebat, terus banjir, longsor, sampahnya menumpuk, airnya masuk ke rumah atau sebagainya, itu gara-gara kita sendiri seperti itu kan. Dan kita nunggu pemerintah kita atau apa semuanya bergerak, nanti sulit juga ya menjangkau semuanya gitu atau sebagainya gitu seperti itu. Dan juga kalau ini, kalau misalnya ada masyarakat kita atau pemuda kita yang ingin membuat bank sampah dan sebagainya, bisa menghubungi LH langsung untuk berkonsultasi seperti itu. Iya, ya?
0: Bisa. Nanti kami akan dampingi. Kebetulan kami juga ada 2 penyuluh lingkungan ya. Sampaikan saja suratnya, bisa dikirim via WA juga. Sekarang sudah mudah komunikasi kita ya. Cukup bisa sampaikan lewat WA. Nanti kami akan menugaskan penyuluh kami untuk turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan lapangan ataupun memberikan informasi awal lah ya. Baru setelah itu kita lakukan proses-proses selanjutnya. Oh ya, sebenarnya poinnya tidak hanya pada bagaimana kita memilah sampah, tetapi juga bagaimana kita harus mulai mengurangi penggunaan produk-produk yang menjadi sumber sampah. Misalnya yang biasanya kita mungkin untuk apa, seperti yang biasa menggunakan penyedap, kemudian kecap, susu, yang biasanya menggunakan sasetan, lebih baik mari beralih menggunakan yang lebih besar, yang mungkin botol ya, walaupun tetap ada sampahnya setidaknya berkurang, atau mengurangi wadah yang sekali pakai. Nah, itu mari kita ubahlah. Kemudian menggunakan tas-tas belanja ya, yang artinya bisa kita gunakan setiap saat, tidak habis pakai sekali langsung buang. Bayangkan berapa produksi sampah kita setiap hari.
1: Iya, gitu. Seperti itu. Dan ini juga perlu kita sampaikan bahwa seberapa besar dampak dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha mungkin dari itu, dan sekolah, komunitas dalam gerakan yang ini harus kita himbau untuk mendukung gerakan pilah sampah ini. Seperti mungkin kayak rumah makan, UMKM, terus juga perhotelan dan sebagainya. Ini juga harus mendukung ya, bukan dari pemerintah, masyarakat saja, tapi semuanya harus lini gitu. Bagaimana Bu Neneng?
0: Iya, jadi saat ini kami sedang menyusun ya, menyusun draft perbup untuk retribusi pengolahan sampah. Nah, karena memang ada PP21 yang mengatakan ada kewajiban seluruh pelaku usaha terhadap limbah yang mereka hasilkan. Nah, ini sedang kami tertibkan secara bertahap ya, misalnya usaha mikro, yang menengah, yang besar, seperti apa kewajibannya, mulai dari kewajiban dampak lingkungannya ya, kemudian persampahannya, termasuk SPPG yang saat ini juga kita lakukan sosialisasi, kita panggil mereka ke kantor untuk menyampaikan bagaimana mereka harus mengelola sampahnya. Nah, karena SPPG adalah salah satu usaha ya, sehingga mereka bertanggung jawab untuk melakukan mengolah sampahnya. Nah, jadi ini adalah sebenarnya pengolahan sampah ini adalah kita masih punya PR yang cukup besar ya, yang tidak bisa kita selesaikan sekejap mata. Jadi mulai dari regulasi ya, regulasi yang ada di Kabupaten Kerinci, ini yang harus kita tertibkan terlebih dahulu. Kalau belum ada, harus kita buat. Nah, ini yang sedang kami lakukan saat ini. Kemudian baru bagaimana dasar hukum ini bisa menjadi pedoman untuk masyarakat. Kemudian ada sanksi mungkin di sana ya, ada kewajiban, ada hak. Nah, ini yang memang saat ini sedang kami godok, dan mudah-mudahan doakan saja 2027 ini sudah bisa kita implementasikan seperti itu.
1: Iya, semoga niat baik ini juga disambut baik oleh masyarakat kita, semua pihak juga, karena persoalan ini bukan persoalan satu pihak saja, tapi semua pihak kita seluruhnya pokoknya ya, seperti itu. Dan juga mungkin di sini harapan kita, karena sesi terakhir sudah sekitar 3 menit lagi waktu perjumpaan kita ini, sampaikan kepada masyarakat kita atau ajakankah kepada masyarakat kita untuk menyukseskan gerakan yang GPS ini yang dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci ini.
0: Iya. Jadi GPS ini adalah bukan proyek ya, tetapi merupakan program kesadaran kita semua, setiap lini, setiap rumah tangga, setiap manusia. Mari kita lakukan, mulai ada tumbuhkan rasa kesadaran bahwa sampah kita adalah tanggung jawab kita. Jadi tidak semata-mata itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Mari kita semua tumbuhkan rasa peduli kita, rasa peduli terhadap diri kita sendiri, rumah kita, lingkungan kita, daerah kita, dan negara kita. Apabila semua ini sudah bersih, dan saya yakin kita akan hidup nyaman. Kalau ini sudah kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai saat ini, insya Allah persoalan sampah di Kabupaten Kerinci insya Allah masih akan bisa tertangani dan terkelola dengan baik.
1: Iya, terima kasih atas kehadirannya hari ini, dan juga semoga informasi yang disampaikan ini menjadi inspirasi untuk masyarakat kita, menambah ilmu juga, wawasan juga kepada masyarakat kita yang menonton dan mendengarkan siaran kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Nene ya, sudah mau hadir di studio, paling rajin nih kalau gitu ya, di studio memberikan informasi-informasi menarik kepada kita. Terima kasih. Dan juga pendengar dan pemirsa RRI Sungai Penuh dimanapun Anda berada, tentunya perbincangan kita pada pagi hari ini, kita belajar bahwa persoalan sampah itu sebenarnya dimulai dari hal yang sederhana, yaitu memilah sampah dari rumah. Sampah organik dan organik, anorganik tidak harus berakhir di tempat yang sama. Tentunya dengan memilah kita membantu mengurangi beban lingkungan, menjaga kebersihan, dan bahkan membuka peluang ekonomi. Terima kasih sekali lagi Bu Neneng Susanti kepada beliau yang sudah hadir di studio RRI. Mari tentunya kita ajakkan mulai dari kita sendiri, dari rumah kita sendiri terlebih dahulu. Dan hal itu harus kita lakukan, dan kita harus tetap konsisten akan hal tersebut. Terima kasih. Dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini ada di KMB, ada Junaidi, ada Galang, ada Gilang, Olive ya. Dan juga ada di TMB ada Kak Firgandi dan juga Bintoro, ada pengarah acara ada Wendy De Ciptra, ada penanggung jawab ada koordinator RRI Sungai Penuh Mahmud Almadani, dan didukung dengan imam pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
13: Demikian, Anda telah mengikuti dialog interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh dua tokoh nasional, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa di dunia. Hal ini tertuang dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu kejam dan melahirkan penderitaan lahir dan batin. Inilah yang diperjuangkan oleh pahlawan perjuangan bangsa untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Kata kakek dan nenek, kemerdekaan itu tidak diperoleh dengan mudah, melainkan pengorbanan harta, benda, dan nyawa. Itu demi kemerdekaan bangsa dan tanah air dari belenggu penjajahan. Ketika Indonesia sudah merdeka, masih adakah penjajahan dan segala bentuk imperialisme gaya baru lainnya yang membelenggu negeri ini? Penjajahan itu barangkali tidak lagi secara fisik, melainkan penjajahan ekonomi, sosial, dan budaya, serta sektor-sektor lainnya yang sering kita tidak sadari.
1: Dirgahayu Indonesia.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, pemerintah terus mempercepat transformasi digital layanan publik termasuk dalam perlindungan sosial atau Perlinsos. Hal ini disampaikan Kepala Badan

Dijelaskan Kepala Bakom Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital yang terintegrasi. Sistem tersebut menghubungkan data dari kementerian dan lembaga terkait melalui pemanfaatan digital public infrastructure.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh dua tokoh nasional, Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa di dunia. Hal ini tertuang dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu kejam dan melahirkan penderitaan lahir dan batin. Inilah yang diperjuangkan oleh pahlawan perjuangan bangsa untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Kata kakek dan nenek, kemerdekaan itu tidak diperoleh dengan mudah, melainkan pengorbanan harta, benda, dan nyawa. Itu demi kemerdekaan bangsa dan tanah air dari belenggu penjajahan. Ketika Indonesia sudah merdeka, masih adakah penjajahan dan segala bentuk imperialisme gaya baru lainnya yang membelenggu negeri ini? Penjajahan itu barangkali tidak lagi secara fisik, melainkan penjajahan ekonomi, sosial, dan budaya, serta sektor-sektor lainnya yang sering kita tidak sadari.
1: Dirgahayu Indonesia.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kece lagi.
1: Kece mi. Kece.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Windy Citra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjut oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh dua tokoh nasional, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa di dunia. Hal ini tertuang dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu kejam dan melahirkan penderitaan lahir dan batin. Inilah yang diperjuangkan oleh pahlawan perjuangan bangsa untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Kata kakek dan nenek, kemerdekaan itu tidak diperoleh dengan mudah, melainkan pengorbanan harta, benda, dan nyawa. Itu demi kemerdekaan bangsa dan tanah air dari belenggu penjajahan. Ketika Indonesia sudah merdeka, masih adakah penjajahan dan segala bentuk imperialisme gaya baru lainnya yang membelenggu negeri ini? Penjajahan itu barangkali tidak lagi secara fisik, melainkan penjajahan ekonomi, sosial, dan budaya, serta sektor-sektor lainnya yang sering kita tidak sadari.
1: Dirgahayu Indonesia.

0: Sigars, RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, 96,7 FM Radio Republik Indonesia, suaranya penuh. Pada siang hari ini, pagi jelang siang hari ini, tentunya pendengar masih di suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sebagai manusia, ya, sebagai generasi muda juga, sebagai masyarakat Indonesia, apa sih hal yang mungkin sudah kita lakukan kepada untuk negara ini? Hal-hal kecil tapi berdampak besar. Seperti kita pagi tadi sudah berdialog mengenai sampah. Mungkin membuang sampah dari pribadi sendiri gitu,

hasil dari diri kita sendiri itu bisa menjadi langkah yang nyata, langkah yang bisa kita lakukan, hal-hal kecil tapi dampaknya besar seperti itu. Lalu mengajak ke hal-hal yang lebih positif dan lebih menarik juga dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Kalau misalnya kita diam aja terus juga tidak melakukan apa-apa, apa sih yang kita hasilkan? Seperti pepatah mengatakan bahwa lebih baik mencoba. Ada dua kemungkinan jika kita mencoba melakukan sesuatu. Pertama itu gagal, kedua itu berhasil. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya hasilnya cuma satu, yaitu gagal.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.

0: naik 0,20% atau 35 poin menjadi Rp17.805 per dolar Amerika Serikat. Demikian info pasar modal dan info pasar keuangan pada hari ini dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi Magdalena Krisnawati, dan pendengar nantikan untuk informasi saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
3: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka.

0: saksikan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Harmison, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NSC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NSC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11, namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Far. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari Jens Petter Haug berhasil menembus lini pertahanan NSC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vett yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan, dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NSC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NSC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
2: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

Oh, that's good.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Anthony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy Saad mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet, jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. PERTINA Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada PORPROV Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan.

pula sekedar air. Kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

9,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat siang pendengar yang baru-baru Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI siang hari ini. Bersama Alan akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya yang perlu Anda ketahui. Tak bersama kami pendengar. Dan jadwal salat zuhur kita hari ini jatuh pada pukul tepat pada pukul 12.21. Nanti kami akan sajikan azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan Kerinci. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

0: Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga ku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Apakah pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Maaf, Bapak mau merokok ya?
4: Iya, boleh kan?
3: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
4: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
3: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
4: Jadi kemana saya harus merokok?
3: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
4: Gak jadi.
3: Kenapa?
4: Di luar sana banyak mama.
5: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: hammati wa min kulli ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisap untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif. Mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

0: untuk satu pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jambi untuk mendengarkan warta berita daerah.
1: Khususnya selama musim kemarau. Ia mengatakan pembakaran lahan memang telah lama dilakukan karena dianggap sebagai cara paling murah untuk membuka lahan. Namun praktik tersebut berisiko menimbulkan kebakaran yang meluas dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Rudi, penegakan hukum harus berjalan bersamaan dengan upaya pencegahan. Saudara, indeks literasi keuangan Provinsi Jambi pada tahun 2026 mencapai 72,24%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 69,57%. Data tersebut merupakan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi, Septarini Geminastiti, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat Jambi terhadap produk dan layanan keuangan sudah berada pada level yang cukup tinggi. Maksud kami, level yang cukup baik. Meski demikian, capaian indeks literasi keuangan tersebut tetap perlu diikuti dengan peningkatan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang legal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan.
2: Ternyata lumayan tinggi peningkatannya, Mas Yoga. Jadi justru untuk indeks literasi keuangan kita di Provinsi Jambi itu di atas nasional loh untuk tahun 2026. Nah, nasional itu di 69,57, sementara Jambi sendiri itu di 72,24. Nah, kita apresiasi nih masyarakat Jambi yang sudah paham dengan produk-produk keuangan, bahkan di atas nasional persentasenya.
1: OJK juga terus mendorong masyarakat agar tidak hanya mengenal produk keuangan, tetapi memahami manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban sebelum menggunakan layanan keuangan. Peningkatan literasi keuangan dinilai penting untuk mendorong masyarakat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak, termasuk dalam mengelola pendapatan, menabung, memilih pembiayaan, serta menghindari pinjaman online ilegal dan berbagai bentuk penipuan keuangan. Dengan indeks literasi keuangan Jambi yang berada di atas rata-rata nasional, OJK berharap pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dapat terus ditingkatkan dan diikuti dengan penggunaan produk keuangan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Saudara, selanjutnya dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengajak masyarakat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung hingga 30 September 2026. Pamisi STNK Subdit Regiden Ditlantas Polda Jambi, Ibda Halima, mengimbau masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan mengikuti program pemutihan pajak kendaraan yang berlaku pada mulai tanggal 18 Agustus hingga 30 September 2026. Program ini merupakan relaksasi pajak daerah yang digelar pemerintah Provinsi Jambi bersama tim pembina Samsat Bapenda Provinsi Jambi. Ia menjelaskan pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak selama 5 tahun atau bahkan lebih cukup membayar pokok pajak 1 tahun sesuai ketentuan program. Selain itu, tunggakan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK LLJ tahun-tahun sebelumnya juga mendapat pembebasan sesuai kebijakan yang berlaku.
3: Relaksasi pajak daerah, yaitu pembebasan seluruh tunggakan pokok pajak yang misalnya kita kendaraan kita sudah mati pajak selama 5 tahun atau lebih, itu hanya dihitung 1 tahun. Dan begitu juga untuk SWDLJ-nya dan SRAJ-nya juga dibebaskan. Jadi mulai pemberlakuan pemutihan ini berlaku mulai tanggal 18 Agustus 2006 sampai 30 September 2026.
1: Halima menambahkan masyarakat dapat mengurus pemutihan di seluruh gerai Samsat, namun khusus kendaraan yang menunggak lebih dari 5 tahun, proses penyelesaiannya harus dilakukan di kantor Samsat karena memerlukan cek fisik dan registrasi ulang kendaraan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu hingga menjelang batas akhir program. Pasalnya, antrian pelayanan biasanya meningkat pada hari-hari terakhir, sehingga berpotensi memperlambat proses pengurusan administrasi kendaraan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Saudara Pertamina FV Jambi mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM binaannya meningkatkan kualitas dan daya saing produk melalui penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan penguatan kapasitas UMKM di Kelurahan Kenali Asam, Kota Jambi. Pelatihan menghadirkan narasumber dari Balai Pengawas Obat dan Makanan, BPOM Provinsi Jambi. Kegiatan ini diikuti peserta yang berasal dari kelompok UMKM Minuman Herbal Jambi, UMKM anggota UP2K, PKK Kelurahan Kenali Asam, pengurus PKK, serta pelaku usaha pangan olahan lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pemberdayaan UMKM Minuman Herbal Jambi yang dikembangkan masyarakat Kelurahan Kenali Asam. Kelompok tersebut mengolah berbagai rempah lokal seperti jahe merah, kayu manis, cengkeh, dan bahan herbal lainnya menjadi produk bernilai tambah. Di antaranya wedang jahe merah tubruk, jahe merah pinang, manjakani, dan teh jahe merah celup. Field Manager Pertamina FV Jambi, Kurniawan Trio Widodo mengatakan, sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan operasi dengan standar dan pengendalian mutu yang tinggi, Pertamina juga mendorong mitra binaan untuk menerapkan prinsip serupa dalam proses produksinya. Menurutnya, penerapan standar produksi tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen dari sisi keamanan dan kualitas produk, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun keberlanjutan usaha UMKM. Saudara Gubernur Jambi Al Haris mengimbau masyarakat ikut menjaga keutuhan dan kelestarian fosil purba Taman Purba Geopark Merangin setelah penilaian dari tim evaluasi UNESCO Global Geopark. Menurut Gubernur Jambi, penilaian yang dilakukan oleh tim Geopark bertujuan untuk memastikan kawasan tersebut masih layak dan memenuhi standar sebagai bagian dari jaringan Geopark dunia. Mengingat keunikan fosil tumbuhan purba di kawasan tersebut yang memiliki nilai sejarah luar biasa dan tidak dapat ditemukan di daerah atau geopark lain di dunia.
4: Belum ada hasil karena mereka masih konsisten menilai. Mereka turun ke lapangan menilai apakah Geopark Merangin itu masih layak dan masih wajar untuk menjadi bagian daripada UNESCO Global. Nah, kita berharap ya masih bagus ya. Kemudian juga fosilnya masih bagus, itu kita harapkan. Dan saya juga minta masyarakat khususnya Merangin mohon dijaga betul lah. Ya, dijaga betul fosil-fosil daripada Geopark Merangin Jambi itu.
1: Ketua Badan Pengelola Jambi UNESCO Global Geopark Agus Zainudi menyampaikan laporan perkembangan terkait rangkaian evaluasi dan pengujian revalidasi Geopark Merangin Jambi akan sampaikan oleh tim evaluasi setelah pertemuan resmi atau sidang konsil UNESCO di Paris, Prancis pada bulan November mendatang. Menurutnya, seluruh rangkaian revalidasi dan kunjungan ke berbagai situs berlangsung lancar sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Tim evaluasi memberikan tanggapan positif dan mengagumi kekayaan warisan geologi Geopark Merangin, diantaranya formasi Mengkarang, Teluk Uang, Ketantan, hingga fosil kayu dan jejak tumbuhan purba yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Termasuk juga keberadaan gua purba di Sungai Manau dan lingkungan vulkanologi Gunung Masurai dan sekitarnya.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Saudara, keberadaan bank sampah di Kabupaten Kerinci, Jambi masih minim. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti mengatakan, hingga kini masih sedikit masyarakat maupun desa yang memiliki dan menjalankan bank sampah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Sementara itu, Pusat Transformasi Kebijakan Publik atau Transformasi menilai terdapat dua sumber utama yang menyebabkan pelaksanaan bank sampah belum berjalan efektif.
6: Yang pertama tentu lahan ya, karena kita butuh tempat, misalnya lahan mungkin nggak harus luas ya, kalau sekitar bank sampah seperempat hektar dulu lah ya cukup saya rasa. Nah di situ tersedia lahan ataupun lahan apa, lahan yang dipinjamkan atau lahan pribadi. Nah ini juga sudah bisa menjadi modal pertama. Nah mungkin kita misalnya nih.
1: Keberadaan bank sampah dinilai penting karena tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi melalui pemilahan dan pengelolaan sampah yang memiliki nilai jual. Untuk itu penguatan bank sampah di tingkat desa dan peningkatan kesadaran masyarakat dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci dapat berjalan lebih optimal. Saudara, ada berbagai cara dilakukan oleh masyarakat di dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Salah satunya digelar pemerintah Desa Tanjung Genting Hilir, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci. Pemerintahan desa mengajak warga menangkap ikan bersama di lubuk larangan desa setempat. Menariknya, warga menggunakan alat-alat tradisional untuk menangkap ikan. Kepala Desa Tanjung Genting Hilir, Jen Henry Tonga mengatakan kegiatan tersebut mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Warga desa cukup membayar Rp20.000 per orang untuk mengikuti kegiatan ini. Sementara itu warga dari luar desa setempat membayar Rp25.000 per orang. Hasil tangkapan ikan kemudian boleh dibawa pulang oleh warga yang mengikuti kegiatan.
7: Melaksanakan kegiatan langsung masal di desa kami, di lubuk larangan kami, dengan setiap warga menyumbangkan Rp20.000 per orang bagi warga desa Tanjung Ting dan Tanjung Kemudi. Seterusnya yang warga desa tetangga yang bukan Rp25.000 per orang. Hasil dari sumbangan tersebut 100% kami sumbangkan ke pembangunan masjid Nurul Iman desa Tanjung Ting.
1: Jenry menjelaskan kegiatan tersebut juga bertujuan menggalang dana untuk pembangunan masjid di desa Tanjung Genting Hilir. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mempererat kebersamaan warga sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan desa. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Karhutla berulang, KKI Warsi dorong penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Indeks literasi keuangan Jambi di atas rata-rata nasional. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakil kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
4: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
3: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterjamnya.
4: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
5: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Stop, stop, stop!
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
3: Kok nggak pakai helm?
4: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
3: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
4: Ribet ih.
5: Oh no.
3: Terserah deh.
6: A few minutes later.
3: Loh, kok balik lagi?
4: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
3: Ngeyel.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci di Sungai Penuh siang ini di Pro Dangdut bersama Lalan di siang ini pendengar yang akan menemani siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda atau mungkin ada yang berkegiatan bersantai di ladang juga. Kami akan menemani Anda dengan berbagai lagu dangdut pilihan dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670.

Fox Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu dangdut pilihan, mulai dari lagu-lagu dangdut yang dulu sering Anda dengarkan hingga sekarang berbagai lagu dangdut terbaru, dan tentunya lagu dangdut juga banyak diminati oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia penikmat dangdut tentunya. Dan mendengarkan masih mendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu dan kirim-kirim salam untuk orang tersayang di siang hari ini. Dan siang ini yang cerah, lumayan cerah dan sangat cerah sih sebenarnya. Tadi juga kita lihat ada beberapa instansi atau beberapa kantor yang melaksanakan perlombaan 17-an. Semangat, tetap semangat, luar biasa 17 Agustus tahun ini ya. Nah, mendengar kayak masih untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670. Lalu akan menemani Anda hingga pukul 15 Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu dangdut pilihan. Dan sambil mendengar atau bergabung bersama kami, kita dengarkan satu lagu dangdut dari termasuk legend sih ini, Hamdan ATT. Selamat mendengarkan pendengar.

0: baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
0: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
0: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
0: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
0: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu.
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500.000?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Dak papo, yang penting murah dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Ya bekas. Laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganyo.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Acie, anak baru ya.
3: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
2: Gimana? Udah muter-muter kantor?
3: Males kak, takut soalnya.
2: Wah, takut kenapa emangnya?
3: Takut pusing kak. Kan muter.
2: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
3: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
2: Mau kemana emangnya?
3: Lihat kondisi kantor lah.
2: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Masih di Prodangdut siang ini pendengar, dimanapun Anda berada, masih di Prodangdut siang ini yang menemani waktu istirahat Anda ataupun waktu bersantai Anda, waktu bekerja Anda, dimanapun Anda berada pendengar, dan kami masih menunggu untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670 untuk request lagu dangdut kesukaan Anda dan lagu dangdut yang mungkin ingin Anda dengar pada siang hari ini, dan tentunya untuk kirim-kirim salam untuk orang-orang tersayang.

Dan musik dan yang menemani siang Anda di hari ini tentu musik yang tidak pernah padam. Dengan musik dangdut kembali selalu menunjukkan, selalu menunjukkan eksistensinya di tengah perkembangan industri musik di Indonesia. Jika dahulu genre ini identik dengan kalangan tertentu atau generasi yang lebih tua, kini dangdut justru berhasil menarik perhatian anak-anak muda. Dan perubahan tersebut terlihat dari

menghiasi berbagai video-video pendek semua anak muda, kalangan anak muda, menjadi tren-tren, menjadi apa ya namanya ya, menjadi sesuatu yang lebih ramai bahkan jika menggunakan lagu dangdut, mulai dari aplikasi media sosial sebagai melalui aplikasi sosial media ini. Berbagai lagu dangdut terbaru maupun lagu klasik yang dikemas ulang mampu menjangkau jutaan pendengar dalam waktu singkat. Dan juga tidak sedikit konten kreator yang menggunakan dangdut sebagai musik latar karena memiliki, atau musik pengiring ya, karena memiliki irama yang energik dan mudah diingat. Tentunya juga enak didengar pastinya. Selain itu juga, para musisi dangdut juga mulai menghadirkan inovasi dengan memadukan unsur musik pop, EDM, hip hop hingga akustik. Kolaborasi ini ya, sebuah kolaborasi apa ya, lintas genre, bisa tersebut lintas genre tersebut membuat dangdut terdengar lebih segar tanpa menghilangkan ciri khasnya. Dan karena kolaborasi lintas genre ini akhirnya menghasilkan hasilnya banyak anak muda yang sebelumnya jarang mendengarkan dangdut kini mulai memasukkan lagu-lagu tersebut ke dalam daftar putar favorit mereka seperti di Spotify, daftar putar musik dangdut yang enak didengar untuk lari, untuk apapun itu. Bahkan fenomena ini juga terlihat dari meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap konser dangdut modern seperti yang banyak kita dengar popdut itu. Bahkan konser dangdut sekarang banyak anak-anak muda yang mengikuti atau menghadiri konser-konser tersebut. Seberbagai acara musik yang menghadirkan penyanyi dangdut selalu dipenuhi penonton dari berbagai kalangan usia. Bahkan sebagian besar pengunjung merupakan generasi muda yang ikut bernyanyi bersama dan menikmati suasana konser penuh semangat. Memang musik dangdut nggak ada matinya hingga saat ini pendengar. Dan untuk anda yang masih ingin bergabung bersama kami dan menikmati dangdut di siang ini agar anda bisa bergoyang sambil melemaskan, merilekskan badan-badan tubuh kita yang kaku duduk seharian, bisa telepon kami, bisa WhatsApp kami di 0811-7870-9670 untuk mendengarkan lagu dangdut kesukaan anda semua pendengar. Dan kita putar satu lagu dangdut untuk anda, masih dari seseorang yang tidak lepas dari dangdut. Seseorang yang salah satu legend dangdut deh ini. Terdengarkan satu lagu dari Mansur S.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus? Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kah ini?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: Kok nggak pakai helm?
6: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
5: Hey! Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
6: Ribet, ih.
3: Oh, no.
5: Terserah deh.
7: A few minutes later.
5: Loh, kok balik lagi?
6: Mau pakai helm aja, di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.

0: stop, stop, stop, stop.
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
3: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
4: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
3: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci, tepat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Berakhir sudah kebersamaan kita di Pro Dangdut siang ini, dan berakhir juga kebersamaan kita di siang hari ini bersama Anda semua pendengar. Dan saatnya Alan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi tetap bersama kami karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan kami L dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung untuk dengan Pro 1 RRI Jambi untuk mendengarkan Warta Belajar Zumba. Nah, mendengar, saya Lala Penduri, terima kasih Anda masih bersama kami, dan tetap bersama kami karena setelah ini Anda akan temani oleh rekan kami. Selalan pamit berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, tetap di RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Rupiah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
3: Wow, gimana caranya?
2: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
4: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu. Cinta.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Di sore hari ini bareng Elia nemenin sampai jam 7 malam. Buat yang mau request lagu boleh di chat aja ya, 08 11 78 70 96 70. Cuman terima WA aja. Kamu boleh kirim salam atau mau kirim kata-kata gitu buat seseorang boleh. Nanti aku bacain WA-nya ya. Tetap di 96,7 MHz Pro 1 RRI Sungai Penuh, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Ih, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.
3: Kasih, setelah kepergianmu, baru kusadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Budi, aku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Kau
3: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh jangan salah ya, selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti, kan kamu mau juga.
0: Oh begitu ya, oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: Ananda kita.
1: Setelah tidak digelar pada tahun sebelumnya, karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia hadir menghibur masyarakat Kabupaten Bangka. Kegiatan karnaval yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI berlangsung meriah. Antusias masyarakat terlihat sejak pagi hari, sejumlah warga bahkan telah berada di sepanjang jalur karnaval sejak pukul 6 untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan peserta yang melintas. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan pelaksanaan karnaval telah melalui pertimbangan yang cukup panjang. Namun pemerintah daerah menilai kegiatan tersebut penting sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan sekaligus menjadi wadah hiburan bagi masyarakat.
2: Ya, hari ini hari kedua karnaval ya. Kan pertanyaan masyarakat itu, Pak, lala medanya kita mulai, tapi lama juga kami pertimbangannya, ya tidak, akhirnya karena mereka
3: dan kembali menyaksikan kepada Bapak Ibu yang berbahagia
2: kita mulai, ya dinilai, kan ini kan sebetulnya merayakan HUT proklamasi, menghibur masyarakat lah. Yang ramai itu orang tuanya, jam 6 udah ramai, kami jam 6 udah standby situ.
1: Dalam pelaksanaannya tercatat sebanyak 102 tim ikut ambil bagian dalam karnaval. Jumlah peserta dalam setiap tim bervariasi mulai dari 31 hingga 100 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 23 regu peserta tingkat TK, 47 peserta non-kendaraan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga kategori umum, serta terdapat 32 kendaraan yang ambil bagian terdiri dari sepeda motor hingga mobil yang telah dihias sesuai tema dan kreativitas masing-masing peserta. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Komitmen pemerintah kota Sungai Penuh dalam menurunkan angka stunting terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila melaporkan.
1: Komitmen pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menurunkan angka stunting terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Program 3S merupakan gerakan sosial yang terdiri dari sebutir telur, secanting beras, dan Rp1.000 uang. Program ini melibatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh, serta partisipasi aktif masyarakat. Bantuan yang terkumpul setiap minggu akan disalurkan kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin, mengatakan program 3S merupakan inovasi daerah yang hadir sebagai pendukung program nasional makan bergizi gratis dalam mempercepat penurunan angka stunting. Menurutnya, manfaat program tersebut kini juga diperluas kepada pasien yang menjalani cuci darah atau hemodialisis karena mereka membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani perawatan. Dengan adanya sinergi antara program pemerintah pusat dan inovasi daerah, Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh optimis Get Zero Stunting dapat tercapai.
2: Menyalurkan bantuan dari program 3S karena pasien di HD ini pun memang membutuhkan protein. Jadi kebetulan kami bisa memberikan dari program 3S tersebut. Ya, harapannya semoga pasien-pasien di sini tetap semangat. Teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman yang ada dinas di sini juga tetap semangat membantu pasien-pasien, mendampingi pasien-pasien yang ada di sini. Untuk keluarga juga diharapkan sabar dan kuat untuk terus mendampingi.
1: Gerakan 3S tidak hanya menjadi bantuan sosial, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik penyeludupan timah ilegal dari Bangka Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Dan kami berupaya maksimal walaupun di Bangka Belitung ini keterbatasan alat, tapi
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan pemberantasan praktek penyeludupan timah di wilayah Bangka Belitung menjadi komitmen yang harus dilakukan bersama seluruh unsur terkait. Hidayat mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat pengawasan serta jaringan informasi di lapangan untuk mencegah penyeludupan timah yang dinilai merugikan negara dan masyarakat. Menurut Hidayat, penguatan informasi dan jaringan intelijen menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah praktek penyeludupan. Jaringan tersebut akan diperkuat mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga jajaran kepolisian di wilayah. Ia mengakui upaya pengawasan masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik dari sisi peralatan maupun kondisi medan. Namun keterbatasan tersebut tidak menyurutkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan di lapangan. Hidayat menilai penyeludupan timah memberikan dampak besar karena sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat justru keluar melalui jalur ilegal. Karena itu, Hidayat mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, Satgas, dan seluruh instansi terkait agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyeludupan timah dapat dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan. Hidayat juga mengapresiasi jajaran TNI Angkatan Laut, khususnya Pangko Armada RI dan seluruh tim, yang telah mengungkapkan serta menggagalkan upaya penyeludupan pasir timah ilegal di wilayah Bangka Belitung.
1: Kami dari Bangka Belitung mengucapkan aspirasi selamat atas penangkapan ini, dan bagi kami seluruh unsur Korpiminda dari Satgas sampai Korpiminda bahwa penyeludupan timah ini harga mati bagi kami untuk menyelesaikan masalah ini, dan kami berupaya maksimal walaupun di Bangka Belitung ini keterbatasan alat, tapi kita punya keterbatasan mental, keterbatasan informasi dengan intelijen-intelijen yang dari RT RW sampai Satpol semuanya.
2: Dia berharap keberhasilan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan sekaligus memperkuat upaya pemberantasan penyeludupan timah di Bangka Belitung. Dari Tanjung Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

6,7 RRI Pro 1 Sungai Penuh, Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Balik lagi sama aku, El, di sore hari ini. Oh ya, ngomongin soal kemajuan teknologi di bidang pertanian itu juga ada loh. Sekarang dunia pertanian sudah makin modern. Beberapa contoh teknologi dalam pertanian itu ada drone pertanian, bisa digunakan untuk memantau kondisi tanaman, menyemprot pupuk atau pestisida, bahkan bisa melihat area sawah yang bermasalah. Terus ada sensor tanah. Sensor tanah ini membantu mengukur kelembapan tanah sehingga penyiraman bisa dilakukan sesuai kebutuhan tanaman dan air nggak terbuang percuma. Kemudian ada aplikasi cuaca dan pertanian. Petani bisa mendapatkan informasi prakira hujan, suhu sampai dengan kondisi lahan untuk membantu menentukan waktu tanam. Kemudian ada traktor dan mesin modern. Pekerjaan seperti membajak, menanam, dan memanen bisa dilakukan lebih cepat dan mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Kemudian ada AI dan pertanian pintar. Teknologi kecerdasan buatan ini mulai digunakan untuk menganalisis kondisi tanaman, mendeteksi penyakit, dan memprediksi hasil panen. Nah, buat teman-teman yang punya lahan pertanian, ini cocok banget buat dibeli ya. Terutama itu drone ya. Drone itu gak cuman bisa buat mantau kondisi tanaman aja gitu kan. Itu bisa nyemprot secara massal. Jadi kalau misalnya ada beberapa hektar, kita gak capek-capek jalan sambil gendong alat semprot gitu kan. Kita cukup pakai drone aja. Nah, udah terbantu banget ya kan.

teknologi itu bukan untuk menggantikan petaninya nih, tapi menjadi alat bantu agar pertanian semakin efisien, produktif, dan hasilnya lebih maksimal. Nah Sobat Pro 1, buat kalian yang mau berbagi cerita atau mau request lagu, bisa juga buat kirim ucapan buat seseorang, chat aja aku di 08 11 78 70 96 70. Tetap di 96,7 MHz Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
4: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Hai, udah cantik belum aku?
3: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
2: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Nah, itu dia geregetan dari Serina Munaf. Lagu yang satu ini emang punya energi yang bikin sesuasana sore jadi lebih hidup ya. Dengar judulnya aja udah geregetan. Apalagi kalau yang bikin geregetan itu ternyata chat cuma dibaca doang. Aduh, sakit banget. Tapi tenang, jangan sampai geregetannya dibawa sampai pulang. Yang penting sore ini tetap santai, tetap semangat, dan juga jangan lupa bahagia. Masih bareng LD Pro 1 Sungai Penuh 96,7 FM, teman terbaik kamu, tempat lagu dan cerita bertamu. Buat yang mau titip salam, request lagu, atau sekedar curhat tipis-tipis aja ya, setipis tisu. Langsung aja sapa LD 0811-7870-9670, chat aja ya. Oke, lanjut. Setelah tadi kita dibuat geregetan bareng Serina Munaf, sekarang waktunya slang ngajak kita bilang balikin. Apa sih yang harus dibalikin? Barang, uang, atau jangan-jangan perasaan yang udah dipinjam tapi gak pernah dibalikin. Aduh, gawat nih. Oke, langsung aja kita dengerin slang balikin. Buat kamu yang lagi nunggu sesuatu dikembalikan, semoga

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

Gimana nih? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong!

0: Di, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
2: Aku akan happy-happy besok dengan teman-temanku. Ibu? Ibu?
3: Ya, ada apa?
2: Ibu, di mana uang yang aku berikan kemarin? Di mana?
3: Uang apa? Bukannya semuanya sudah habis saya ambil? Habis ya, sudah habis.
2: Ini apa? Ini apa? Sudah berani kau berbohong pada aku? Sudah berani kau?
3: Ayah jahat!
4: Narkoba menghancurkan semua hal yang indah.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wes, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
3: Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
4: Ah, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
3: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
4: Ya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
5: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
6: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

0: الأرض ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terlebih dahulu. Nah, pernah kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat sekarang saat ini, dari pagi itu kabut asap terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Namanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini?
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
5: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini di akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
7: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
3: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara DB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
7: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun, denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan untuk edisi siaran hari ini pendengar 20 Agustus 2026 menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini Gak Farmasi pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Di berbagai macam program acara yang menarik di tengah ruang dengar Anda, kami ucapkan selamat malam untuk kebersamaan di edisi malam ini. Program acara yang menarik seperti biasa akan menyapa Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama Rizky pun untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Seru.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, berdengar untuk kebersamaan di EDC hari ini menemani dan menyapa Anda. Kita lanjut menemani Anda di Sandiwara Radio. Untuk kebersamaan di EDC hari ini, atau bersama kami di 96,7 MHz.

0: adalah generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia mengetengahkan sebuah sandiwara radio berjudul Jalan Berliku. Penulis naskah Aga Witarsa Eskom, dimainkan keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Azwar. Pengarah acara Wijang Widiatmo. Saudara pendengar, inilah Jalan Berliku.

0: Eh, tak tahu dah. Aku lagi kesal nih. Bingung.
1: Udah. Namanya juga hidup, Pan. Biasalah tuh, lumrah.
0: Lumrah dengkulmu. Kamu enak dan ringan saja ngomong begitu, karena bukan kamu yang ngerasain.
1: Jadi kamu putus asa nih ceritanya. Bunuh diri aja dah sana. Makai tali kain jemuran atau pakai pisau dapur ibumu yang biasa buat mengupas bawang merah. Biar ibumu tangis dan air matanya makin kencang.
0: Gila ya kamu.
1: Sedikit.
0: Era, aku serius sekarang. Jangan dibawa ngawur gitu. Aku mau curhat. Tapi kamu...
1: Ya, silakan. Sekalian kamu pakai punggungku bila kamu mau nangis. Aku bersedia kok punggungku tempat buat kamu nangis.
0: Ya, aku menangis sekarang. Aku sedih dan galau. Seolah beban ini tak pernah lepas dari hidupku. Apa yang harus kulakukan, Era?
1: Kamu tak boleh putus asa, Fani. Perjuangkanlah jalan hidupmu ini. Jangan apatis sebelum kau melakukan sesuatu yang berarti.
0: Terus terang dulu, aku tak pernah bermimpi bahwa...
1: Fani, siapa yang tahu hidup akan datang mengikuti dan sesuai dengan mimpi kita?
0: Aku iri kepadamu, Era. Kau hampir tak pernah diterpa badai yang menyengsarakan dirimu.
1: Badai itu selalu ada di setiap kehidupan seseorang, Pani. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapi dan menghadapinya aja.
0: Apakah aku manusia yang lemah?

0: Tuh, bayimu menangis. Mungkin haus atau basah karena pipis.
1: Rasanya hanya dia sedikit kekuatan yang ada di diriku, Era.

0: Aku tak percaya itu. Kau hanya mengada-ada saja, Son.
1: Terserah. Sekarang coba kamu pelajari dan koreksi dirimu. Apa benar kamu yang salah? Siapa tahu ini yang terbaik.
0: Aku yakin ada di antara kita ini yang sirik dan ingin menjatuhkan aku. Memang kebiasaan dimanapun ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi merugikan itu, Son.
1: Berburuk sangka adalah sikap yang tidak baik. Dan juga bisa membuat kita selalu mencurigai sesama Argo.
0: Aku tak menuduh dan berburuk sangka, Sonny. Cuma anehnya ya, tanpa ada kesalahan kok tega mematikan karirku, menjerumuskan aku sebegitu rupa. Gila enggak tuh?
1: Kau benar-benar yakin bahwa ini bukan kesalahanmu?
0: Son, sifat manusia ada yang jahat, ada juga yang baik. Ada yang merasa tak mau dikalahkan, tak mau dirugikan, dan tak suka orang hebat. Nah, untuk itu timbul sifat jahatnya, mendorong teman tanpa balas kasihan. Begitu.
1: Siapa kira-kira menurutmu?
0: Bila aku tahu, tentu aku akan datangi dia dan bicara baik-baik padanya. Lalu bertanya, kenapa dia begitu? Begitu caranya?
1: Barangkali karena sikapmu yang kurang suka bergaul.
0: Maaf,
1: kurang lama. Hingga menimbulkan kesan sombong itu yang telah mengundang hal-hal jahat menimpa dirimu itu, Argo.
0: Aku? Aduh. Bisakan aku berpura-pura dan bersikap berseberangan dengan perasaanku? Lalu kenapa hanya karena sikap yang demikian membuat mereka menjadi pusing?

0: Nah, itu dia. Kamu punya masalah di kantor. Kamu bawa ke rumah. Marah-marah dan membentak. Apa itu tak menyakitkan aku, Mas?
1: Aku ini sudah pusing, Pan. Jangan kau tambah lagi.
0: Ya, tapi aku juga pusing melihatmu. Suka marah-marah, tak tentu. Kadangkala menjerit kayak orang kesetanan. Aku capek, Mas. Capek sekali, fisik dan pikiranku.
1: Apakah pikir aku juga tidak capek, Pan? Aku juga lelah, fisik dan mental. Sakit hati. Aku ingin di rumah ini. Aku mendapat ketenangan, tetapi tidak. Malah sama saja, Pani.
0: Setidaknya bila Mas bisa berbagi dan musyawarah denganku, tentu tak begini jadinya. Mas malah marah-marah. Salah sedikit, Mas membentak. Aku sudah tak kuat, Mas. Aku merasa sakit sekali. Lebih-lebih aku harus mengurus bayimu ini.
1: Lalu apa maumu? Jangan bikin aku meradang, Pani. Jangan membuat kesalku.
0: Baiklah, bila Mas tak mau kesal dan merasa ada aku di rumah ini hanya bikin pusing, besok aku pulang ke rumah ibu membawa bayi kita ini.
1: Oh, mau pergi begitu?
0: Iya.
1: Mau tinggalkan aku? Silakan sesukamu, Pani.

0: Begitu. Aduh, keterlaluan sekali.
1: Aku juga heran, Era. Masa Pak Sulaiman, atasan kami itu, tiba-tiba marah dan melakukan pensekoran maksudnya. Hmm? Pekerjaan yang rutin yang biasa dikerjakan Argo. Lalu menyuruh si Herman yang menggantinya. Itu kan membuat Argo down jadinya.
0: Lalu Argo mengerjakan pekerjaan apa?
1: Sementara waktu diberikan meja kosong, ini kan membuat karirnya mati loh.
0: Kamu tahu apa yang menyebabkan hal itu? Sebagai teman, harus menyelidikilah.
1: Kurasa karena iri. Si Argo itu kan potensi dan skillnya bagus.
0: Iya.
1: Cuma ya, namanya pekerja keras, dia ini kurang suka ngomong dan selalu tekun. Jadi teman ini kurang suka barangkali.
0: Terus difitnah dan dijatuhkan dengan cara yang tidak profesional begitu. Nah, kecil sekali nyalinya orang itu.
1: Namanya orang kan macam-macam tabiatnya, Era.
0: Iya. Kalau mau bersaing, ya bersainglah dengan sehat. Kalau mau mengalahkan orang, ya kalahkanlah dengan jalan profesional. Itu baru namanya hebat.
1: Kalau semua orang begitu, mungkin tak ada penjara dan neraka, Era.
0: Kamu sudah ada bayangan siapa yang melakukan hal itu?
1: Bila aku sudah tahu, tentu aku akan mendatanginya dan berusaha bicara dari hati ke hati. Setidaknya memberikan gambaran yang bisa membuat kita menjadi baik sesama. Oh ya, ku dengar-dengar katanya istri Argo pulang ke rumah orang tuanya.
0: Sebegitu parahnya?

0: Karena aku sudah tidak tahan lagi, Era.
1: Lari dari masalah meninggalkan suamimu yang sedang terpuruk itu juga tidak adil namanya, Van. Di mana kasih sayangmu? Begitu lama kalian pacaran. Kenapa ketika baru jelang 2 tahun dan punya bayi, kamu kalah?
0: Mungkin jodoh kami sudah habis, Era.
1: Gila kamu ya. Apa ada KDRT di rumah tanggamu? Sehingga kamu telah meninggalkannya. Dapatkah kamu mengingat apa yang kamu bangun bertahun-tahun sejak mulai kenal, pacaran, hingga ke penghulu? Kenapa hanya karena hujan turun sehari melunturkan panas yang setahun?
0: Aku tak tahu, Era.
1: Kau suka bayimu tumbuh di antara kemulut 2 orang tuanya? Ketimpangan cara berpikir ayah ibunya, kehilangan kasih sayang ayahnya.
0: Aku bingung, Era.
1: Kamu tak pernah mau bersabar, Pani. Argo memang sedang terhimpit masalah di kantornya. Sedang galau, seharusnya kamu memberikan sugesti.
0: Mana tahan aku, tiap pulang marah-marah dan membentak-bentak. Kadang gara-gara tangis anak, dia banting barang-barang.
1: Aku sudah katakan sejak dulu, dia sedang dalam masalah. Seharusnya kamu bisa mencari suasana yang sesuai untuk mendekati dia. Dengan cara dan sikapmu sebagai istri bisa mengguyur jiwanya yang sedang panas oleh air sejuk bahasa dan kata-kata dari mulutmu, Fanny.
0: Apa yang aku lakukan lagi? Di tempat ibu pun aku dimarahi, disuruh pulang ke rumahku.
1: Ya iyalah, memang itu adalah ibu yang baik. Beliau tak mau menangguk ikan di air yang keruh. Sebab masalah bisa diselesaikan bila diajak rembuk dan musyawarah.
0: Jadi apa yang mesti kulakukan?
1: Pulang.
0: Aku akan tunggu Mas Argo yang jemput baru aku pulang.
1: Itu tak akan dilakukannya. Bagi orang yang sedang pusing. Sekarang kamu keluar sendiri. Pergi sendiri. Ya pulangnya sendiri. Ayo, mari aku yang antarkan.
0: Tapi

0: Sudah, semua sudah jelas, Argo. Biang keladinya adalah si Herman. Dia yang menyebar fitnah menjelekkanmu pada Pak Sulaiman. Semua ini karena dia iri akan kepintaranmu. Apa kataku? Biarlah waktu yang mengatakan dan memberitahukan kebenaran itu.
1: Iya, Son. Tadi aku dipanggil Pak Sulaiman. Beliau meminta maaf. Kemudian mengembalikan aku pada pekerjaan semula. Semua ini ialah berkat kamu, Son. Aku berterima kasih sekali padamu. Kamu yang menyelidikinya dan membuktikan bahwa dia salah ke Pak Sulaiman.
0: Kita berteman bukan dihitung hari, Go. Tapi belasan tahun.
1: Iya, aku tahu.
0: Sejak di bangku SMP. Jadi aku maupun kamu tahu sifat masing-masing.
1: Iya, Son. Iya, aku pun mengerti dan ingat itu. Kabarnya Herman dipindah ke kantor cabang luar kota. Iya.
0: Iya. Dia juga menerima meja kosong sepertimu dulu. Itulah kata orang, ada ubi, ada talas.
1: Iya.
0: Tangan menyincang, bahu memikul. Nah, sekarang bagaimana dengan anak istrimu? Kita jemput? Gara-gara masalahmu, mereka kena getahnya?
1: Iya, Sony. Aku juga ingin minta maaf padanya. Tapi, Era mana?
0: Era katanya mau menengok istri dan anakmu di rumah ibunya.
1: Oh, iya.
0: Mereka juga kan dua sahabat seperti kita.
1: Betul. Oh, kalau begitu, Son.
0: Ya?
1: Kau temani aku ke sana sekarang juga. Aku tak ingin ini jadi berlarut. Hanya karena kami menemukan jalan berliku.

Demikian tadi sandiwara radio berjudul Jalan Berliku. Penulis naskah Aga Witarsa Eskom, dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku Rahman Amir berperan sebagai Argo, Muslidar memainkan tokoh Fani, Sarki Esos memerankan Sony, dan Dewi Zulfidar sebagai Era.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi, dengan sendirinya keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

0: satu.
1: Woi, Uti. Ini danau pegah gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi ini?
2: Iyo, alo. Ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
1: Aduh, Uti. Ngana so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So, itu dia. Kita mau cerita sekarang. Mau dengar enggak?
1: Ah, gak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu, kuat. Begini DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
3: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
0: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah.
0: Abang Ana bilang, siapa yang bapak duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patida Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat.
0: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto.

0: ini pe indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pe cara? Ini pohon jadi kita pe bagian, ne?
1: Hemuto, tabanjo.
0: Hus, asalimo huabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: urusan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asal di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molo hulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Kulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, olai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
4: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau, kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
3: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bo'ama motadia, po'po hulia to ayua.
2: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
2: Ibu,
5: diam, jangan bergerak.
3: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
2: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu silakan kau buktikan.
2: Baik, baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: Cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
1: Hemuto, Japodata Sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh tiga bidadari itu.
0: Matodworo.

0: Setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo bulondalo, dolonggabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu, tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita.
1: Ya, dia Semanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur.
1: Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur, Jo. Kita semua pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti! Uti! Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal apa kita?
2: Astaga, Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?
3: Uti!
4: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
5: Pro 1 Channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1

0: dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
4: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Bebrenger ini bersama di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami Bebrenger ya di 96,7 MHz.

Ya, bebrengan untuk kebersamaan di edisi malam ini ya, ditembang lagu-lagu Melayunya edisi Kamis 20 Agustus 2026. Selamat malam pendengar untuk kebersamaan di edisi malam ini bersama saya Citra Wulandari menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini.

Ya, Bebreng ada tembang lagu-lagu Melayunya untuk kebersamaan di edisi hari ini ya. Kami sapa Anda di tembang lagu Melayu hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Bebreng Erdi, lagu-lagu Dendang Wayu kembali menyapa Anda untuk ngobrol sama di edisi hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat malam pendengar untuk ngobrol sama di edisi malam ini di tempat lagu-lagu Melayunya. Untuk Anda, kami ucapkan di Kamis malam Jumat ya. Untuk kebersamaan di edisi hari ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Selamat malam pendengar, untuk bersama di edisi malam ini kami sapa Anda ya, edisi Kamis malam Jumat menyapa Anda di tembang lagu-lagu Melayunya. Pastinya untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat menjalankan segala kegiatannya, selamat beristirahat juga, dan selamat mengikuti untuk bersama di edisi hari ini.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komorang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oke, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, pendengar, untuk bersamaan di edisi hari ini masih menemani Anda pendengar ya. Tentunya di tembang-tembang lagu, lagu-lagu Melayu untuk kebersamaan di edisi malam ini. Selamat malam pendengar, untuk kebersamaan informasi pukul 24 nanti kami sapa Anda. Di tembang lagu-lagu Melayunya akan menyapa Anda untuk kebersamaan di malam ini. Selamat malam dan selamat mengikuti pastinya untuk kebersamaan malam ini.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 60 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya, Bebrenger, kita masih nyapa Anda untuk di lagu-lagu daerah Melayu untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Selamat malam untuk kebersamaan hingga farmasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: berapa bu? Kebakaran bu.
1: Oh, bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan pak, lihat nih pak, banjir semua.
1: Mengapa ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung pak, ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya sudahlah, sekarang Bobby di mana?
3: Maaf pak, bu, saya lupa karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Iya, Berger masih menemani Anda untuk kebersamaan di edisi lagu-lagu Melayunya untuk kebersamaan di edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi. Dengan sendirinya, keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh...

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan remaja Indonesia.

0: koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
0: Passwordnya udah diganti.
3: Passwordnya apa?
0: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
4: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan, ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka refleks nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak-anak.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Saudara-saudara, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir setelah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi siang hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja siaran yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: صدق الله العظيم.
1: Kali di udara, tetap di udara.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Tiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa qala aidan wa fi amwalihim haqqul lisailin wal mahrum. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Al-Quran Surah At-Taubah ayat yang 103. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang minta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Berbicara rahmat dan nikmat Allah, kalau kita mau insaf, mau sadar, sebenarnya kita bergelimang dengan rahmat dan Allah siang dan malam. Buktinya apa? Contoh yang kecil saja, bahkan waktu kita tidur, kita bernapas, menghirup udara, itu adalah suatu rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang lain. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau akan menghitung rahmat dan nikmatku, kata Allah, engkau tidak mampu untuk menghitungnya. Namun demikian, kadang-kadang terbayang oleh pikiran manusia yang dikatakan rahmat dan nikmat itu emas yang berbongkah, uang yang berbilang, sawah, ladang, ternak dan sebagainya. Betul itu rahmat dan Allah. Tetapi yang melekat pada diri kita, panca indera kita, itu adalah rahmat dan nikmat Allah. Belum lagi organ tubuh yang ada dalam diri kita. Yang diminta oleh Allah apa? Pertama, kita syukuri rahmat dan nikmat Allah itu, kita yakin dan percaya kita hanya bisa berikhtiar, berusaha, tetapi yang menentukan yang memberikan rahmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau syukuri rahmat dan nikmatku, kata Allah, aku tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jika engkau engkar kufur, sungguh azabku sangat pedih. Yang kedua, rahmat dan nikmat Allah itu kita pergunakan, kita manfaatkan untuk hidup dan kehidupan kita di dunia menjadi sarana atau alat kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Yang ketiga, semua rahmat dan nikmat Allah itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Summa latus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kata Allah, kami pasti akan menanyakan tentang rahmat yang kau berikan dan yang engkau bangga-banggakan di dunia ini. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, kiranya syafaat kita terima pada hari kiamat nanti. Para pendengar RRI Sungai Penuh yang kami hormati, zakat itu merupakan salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam mengucapkan kalimat syahadat, solat, zakat, puasa dan haji. Namun demikian, kalau kita coba meneliti rukun-rukun Islam itu, syahadat itu hubungan hamba makhluk dengan khaliknya Allah Subhanahu wa taala. Zakat, salat juga demikian. Hubungan individu dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan haji demikian. Tetapi kalau berbicara zakat, di samping hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hublum minan nas secara vertikal, secara horizontal kepada sesama manusia atau para mustahil. Artinya apa? Beda dengan rukun-rukun Islam lain. Kami katakan tadi, kalau selain dari zakat ini, hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi zakat, di samping hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan sesama manusia. Banyak ayat Al-Quran yang menyatakan tentang zakat dalam Al-Quran. Itu bahkan ada 82 kali diulang mengenai zakat. Dan kebanyakan disandingkan dengan Salat, aqimus salat wa atuz zakat. Dirikan salat, berikan zakat. Salah satu yang kami bacakan tadi ayat dalam surah At-Taubah ayat 103. Ambillah, artinya perintah di sini. Ambillah zakat, pungutlah zakat dari harta mereka. Gunanya apa? Untuk membersihkan, mensucikan mereka. Kemudian kami katakan dalam surah Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang minta-minta dan orang miskin tidak meminta-minta. Kemudian dalam suatu hadis Rasulullah, hadis riwayat Tibrani, ma mana'a qaumuz zakata illa ibtila humullah bisanin. Artinya apa? Bila suatu kaum enggan, tidak mau mengeluarkan zakat, maka Allah akan menguji mereka dengan kekurangan makanan dan kekeringan. Kemudian pada hadis yang lain dari Al-Bazar dan Dailami, ma kho latil sodakoh ma la illa ahlakta. Bila zakat bercampur dengan harta lainnya, maka akan merusak harta itu. Artinya apa? Kita tidak meluarkan zakat, maka harta-harta yang tinggal, yang ada, tidak kita keluarkan, akan rusak. Artinya apa? Kita sudah memakan hak orang lain. Para pendengar RRI Sungai Penuh yang kami hormati, kami katakan tadi, zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Untuk itu, kami mengajak para pendengar semuanya, karena apa? Kalau kita umpamanya tinggal sholat, terlambat sholat, kita bisa bertaubat kepada Allah dan untuk tidak mengulanginya lagi, menyesali perbuatan itu, insya Allah diterima oleh Allah taubat kita. Puasa kita demikian pun bisa kita bertaubat langsung kepada Allah. Haji pun demikian. Tetapi kalau zakat belum kita selesaikan di atas dunia ini, maka nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sedangkan waktu di akhirat nanti tidak ada lagi harta benda yang kita bawa, melainkan akan dipindahkan, ditransferkan penggantinya kepada orang yang berhak menerima tadi, yaitu dengan amal ibadah kita yang kita laksanakan. Jadi kita beramal ibadah karena kita tidak memberikan hak orang lain, maka amal ibadah kita dipindahkan pahalanya kepada orang lain. Para pendengar yang kami hormati, perintah sholat melambangkan hablum minallah, kami katakan tadi. Puasa demikian, tapi zakat di samping hablum minallah, hablum minannas, yang tiap waktu kita laksanakan. Para pendengar yang kami hormati, bahkan di zaman Abu Bakar Siddiq akan memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dan di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab, beliau memerintahkan untuk dibakar rumah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, bagaimana kita di Indonesia ini? Di Indonesia ini sudah dikeluarkan suatu undang-undang tentang zakat, yaitu Undang-Undang 23 tahun 2011 dan PP nomor 14 tahun 2014, yaitu yang dikenal dengan Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, yang tugasnya adalah mengumpulkan, menghimpun zakat, kemudian mendistribusikan kepada yang mustahak, yang berhak. Maka untuk itu kami mengajak kita semua, jangan sampai kita menyesal nanti tidak membiarkan zakat. Kita keluarkanlah zakat. Pertama, bisa kita keluarkan lewat Baznas, dan akan Baznas itu yang menyalurkan kepada yang mustahik, yang berhak menerimanya. Adapun rekening dari zakat Baznas Kabupaten Kerinci, yaitu rekening syariah nomor 700 7001527317, atau bank kompensi komisional nomor 30100022, Baznas Kabupaten Kerinci. Karena apa? Jangan sampai kita terlalai untuk memberikan zakat. Kemudian sudah ditentukan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60 tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Para pendengar yang kami hormati, yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan sesuai dengan firman

0: ada berbagai tumbuh-tumbuhan atau hasil pertanian seperti padi, biji-bijian, termasuk jagung, kacang, kedelai. Memang kalau kita dalam Al-Quran tidak ada. Itu termasuk barang yang mengenyangkan. Artinya apa? Dari hasil, misalnya kopi enggak ada zakat dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Hasil penjualan kopi, kunyit manis itu dizakatkan. Kemudian ada lagi, termasuk sebenarnya Bu ya, Bu ini. Orang yang punya tanaman hias, bunga-bungaan, anggrek dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah sekian juta dia memberi menjualnya hasil seperti itu, akan wajib zakatnya. Nilainya itu sama dengan zakat emas, 80 gram emas. Misalnya hasilnya berapa? Kalau kita sekarang berapa harga emas? Kalau satu emas itu 2,5 gram. Nah, misalnya 2,5 juta. Kali 85 gram itu berapa emas? Nah, kita kalikan dengan hasil penjualan kita, itu sudah wajib dizakatkan. Termasuk buah-buahan, jeruk, mangga, pisang pun demikian. Tapi kadang-kadang orang tidak terbayang di situ. Kemudian ada lagi sayur-sayuran. Itu ada zakatnya, wortel, cabai dan sebagainya. Kemudian semua tumbuh-tumbuhan yang berdinamika ekonomi. Ya, kalau emas dan perak itu jelas. Kemudian ada lagi logam-logam mulia. Kemudian ada lagi zakat seperti industri, perdagangan. Ada lagi pendapatan atau gaji, dapat menyebutkan zakat provisi. Kemudian ada lagi zakat simpanan di bank atau deposito, biro dan dan tabanas juga ada zakatnya. Kemudian ternak juga demikian. Sapi, kambing, kerbau dan sebagainya. Kemudian penghasilan tetap kami katakan tadi seperti gaji atau honor. Kemudian zakat bonus atau sejenisnya. Dan ada lagi zakat fitrah. Jadi zakat mal kami katakan tadi itu macam-macamnya, ada zakat fitrah. Zakat fitrah artinya zakat nafsu, zakat diri yang kita keluarkan setiap setelah Ramadan. Nah itu zakat berupa uang, emas. Tetapi kalau seperti padi,
1: itu seperti apa,
0: zakatnya 10%.
1: 10%.
0: Kalau diairi dengan kayaan itu 5%. Jadi kalau di kerinci ini, kami lihat orang menghitungnya itu setiap 100 kaleng padi zakatnya 10 kaleng. Kalau dalam ketentuan ini 520 kilogram beras atau 630 kilogram gabah dibeluarkan zakat 10% setiap panen. Setiap panen. Kemudian kalau selain itu ada haulnya seperti emas, itu ada haulnya 1 tahun. Kalau jaga tadi kami katakan bakar rumput-rumputan itu juga ada zakatnya. Jadi nilainya itu zakatnya 10%. Nah gitu. Kalau emas 2,5%. Gaji ataupun penghasilan dari ASN, para BUMN itu 2,5%. Kalau kita coba memperinci, setiap 1 juta itu hanya 2,5%-nya 25.000. Katakanlah penghasilan setiap bulan 5 jutaan. Hanya 125.000. Nah, itu amat berat. Kami katakan tadi. Pertama, pada hari kiamat, zakat itu yang tidak kita berikan, yang kita tahan maksudnya, akan berubah menjadi ular yang berbisa, yang akan mematuk orang tersebut. Kemudian juga ular itu bisa melilit leher orang itu. Dan yang parahnya lagi, zakat itu dijadikan setrika. Setrika yang panas akan disetrikakan ke dahi mereka, kemudian rusuk mereka dan punggung mereka. Itu beratnya nanti pada hari kiamat. Kemudian kata ibu tadi, keberkahan

0: barokah. Belum tentu banyak itu barokah. Dan belum tentu sedikit itu tidak berkah. Artinya berkahnya itu apa yang kita perdapatkan, manfaatnya baik keluarga dan orang lain, ada manfaat itu barokahnya. Mungkin banyak orang yang punya uang yang banyak, harta yang banyak, mungkin dia harus tidak makan ini, tidak makan itu, termasuk kekurangan barokah tadi itu. Ada orang yang hanya sedikit tapi hidupnya tenteram, rumah tangga, itu barokah daripada rezeki. Kita minta doa, itu doa kita barokah dalam rezeki, itu barokah. Kemudian Rasulullah bersabda, la tazalu qadama abda yaumil qiyamah hatta yus'ala an abraati. Belum beranjak, bergeser telapak kaki hamba dari dia tempat dia berdiri pada hari kiamat kecuali diajukan empat pertanyaan. Yang pertama, an umrihi bima afna. Usia kita, umur kita untuk apa kita habiskan? Yang kedua, wa an jasadihi bima abla. Jasad kita, tubuh kita, badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk apa kita pergunakan? Pertanyaan yang ketiga, wa an ilmihi bima amila bih. Ilmu kita, pengetahuan kita untuk apa kita amalkan? Pertanyaan terakhir pada waktu itu, wa an malihi min aina iktasabah wa bima anfaqah. Tentang harta kita, dua pertanyaan sekaligus. Dari mana kita peroleh, ke mana kita pergunakan? Para pendengar yang kami hormati, waktu itu yang akan menjawab bukan lidah kita, bukan lisan kita. Karena kadang-kadang lidah itu banyak berdusta. Dalam Al-Quran surah Yasin 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah, pada hari kiamat, kami kunci mulut mereka yang berbicara, tangan mereka yang menjadi saksi, kaki mereka atas apa yang mereka perbuat. Bayangkan, apakah pertanyaan bisa tangan berbicara? Kita dapat membuktikan di dunia ini. Kalau orang yang mau mengambil KTP punya sidik jari. Kalau orang mau mengambil SIM, sidik jari, kelukuan dan sebagainya. Artinya apa? Sidik jari manusia tidak sama. Inilah bukti bahwa tangan yang akan berbicara nanti. Ya boleh. Karena apa? Kalau di Basnas ini, itu nanti didata untuk menentukan yang berhak menerima. Karena apa ya? Kalau kita salah memberikan zakat, artinya apa? Tidak tepat pada sasarannya, pada yang ditentukan, belum selesai piutang kita dengan zakat, walaupun sudah kita berikan. Makanya Basnas itu sesuai dengan undang-undang pemerintah itu, satu badan yang mengelola zakat ini nanti didata para fakir dan miskin yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian baru dikeluarkan. Contohnya saja ya, katakanlah kalau pribadi memberikan juga boleh. Kadang-kadang di suatu desa, di suatu RT, banyak orang yang fakir dan miskin, pamannya. Kalau misal pribadi atau keluarga memberikan, mungkin dia memilih keluarganya saja. Nah, sementara keluarga yang lain tidak tercover. Maka kalau lewat Basnas, semuanya didata dulu baru kami berikan. Contoh di Basnas itu ada istilahnya kerinci takwa, kerinci cerdas, kan kerinci ya. Maksudnya takwa itu apa? Ada untuk para mustahiknya, fakir dan miskin itu setiap tahun itu diberikan berupa sembako sebanyak 3.100 tuak. Nah, jadi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kerinci pada khususnya itu sudah mendapatkan zakat tadi. Nah, kemudian ada lagi kerinci cerdas. Bagi para siswa-siswa yang tidak mampu diberikan zakat tadi. Kemudian ada lagi yang kalau misalnya dia mau berangkat ke luar negeri untuk studi atau kuliah di luar negeri seperti di Saudi Arabia atau di Mesir, diberikan transport. Kemudian ada lagi kerinci sehat. Maksud kerinci sehat apa? Orang-orang yang tidak mampu untuk berobat, misalnya dari kerinci atau sungai penuh berobat dirujuk ke Padang, dia tidak mampu untuk transportnya, maka Basnah memberikan. Jadi memang tepat sasaran. Kemudian ada lagi kalau misalnya orang-orang itu tidak punya rumah yang layak, Basnah juga sudah memberikan bedah rumah. Karena apa? Bisnis ini dari pusat sampai daerah ada seluruh di Indonesia. Kalau kami ada suatu acara di provinsi Jawa Barat, itu sekarang sudah terkumpul zakat setiap tahun 8,6 triliun. Bayangkan, luar biasa. Kalau di provinsi Jambi masih jauh, apalagi di Kabupaten Cilacap. Kalau mau kami mengajak, mari kita memberikan zakat ini. Suatu hal kami katakan, kalau sanksinya luar biasa, apa manfaatnya, hikmahnya? Sesuai dengan ayat tadi, pembersih diri dari harta dan hak Allah. Ini hak Allah, kita bersihkan. Kemudian menyuburkan sifat kebaikan. Yang ketiga, mengembangkan harta. Yang keempat, menegakkan keadilan sosial dalam meningkatkan harkat dan martabat umat. Karena kita tidak sama hidup di dunia ini. Ada yang agnia yang kaya, ada yang miskin. Nah, jangan orang miskin tinggal miskin saja. Karena ada hak orang miskin di harta orang kaya. Kemudian kami katakan tadi, sebagai rasa syukur terhadap rezeki yang telah diberikan Allah. Kemudian sebagai sumber dana dan jihad fisabilillah. Bahkan Basnas ini dari tingkat daerah sampai pusat memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kemudian syarat diterima pahala puasa seorang, zakat solatnya harus dikeluarkan zakat bagi yang telah wajib menerima memberikan zakat. Kemudian mensucikan orang yang berpuasa itu kalau zakat fitrah. Kemudian untuk ekonomi Islam, gitu.
1: Berarti kesimpulannya Basnas memang merata ya.
0: Iya merata. Ya.
1: Dan tentu juga membantu UMKM barangkali ya Pak Ustadz ya, untuk mereka yang ekonominya lemah ya, dibantu.
0: Bahkan
1: seperti itu, ya.
0: Ada lagi di Basnas itu berupa istilahnya, kita jangan memberikan ikan, memberikan pancing. Nah, itu namanya
1: itu seperti apa,
0: ekonomi mikro. Basnas memberikan modal, memberikan modal untuk dikembangkan. Mereka mengembalikan tanpa bunga. Tanpa bunga, misalnya diberikan 10 juta atau 5 juta. Mereka mengembalikan per bulan 500 kan perlengkapan sekolahnya itu gitu. Nah, kemudian ada lagi marbot istilah itu dalam agama. Itu gari masjid. Itu diberikan lagi juga bantuan, sumbangan kepada mereka. Kami laksanakan. Kadang-kadang orang itu pernah orang terlantar di jalan ya, terlantar. Kami sekadar transport kami berikan juga. Jadi memang untuk masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat.
1: Untuk masyarakat.
0: Karena apa ya? Muzakinya senang, kemudian mustahiknya yang menerima sejahtera gitu. Kalau kita pikirkan ya, lumayan juga ya bantuan itu, sehingga mereka bisa memanfaatkan untuk keluarganya. Tapi kalau misalnya tidak didata sedemikian rupa, ada kami katakan di awal tadi, satu keluarga tidak mendapatkan sama sekali. Kerugian ini mungkin numpuk karena banyak keluarga yang memberikan itu. Jadi kalau Basna itu merata.
1: Merata ya,
0: kami rata lewat kepala desa, kami survei lagi ke tempat itu, memang layak untuk. Kadang-kadang orang itu sudah ya berobat, itu sudah ke sana ke sini, kemudian memang butuh bantuan. Kebanyakan sih ya, tersentuh hati kita. Waktu kami berikan, mereka itu menangis. Mereka itu menangis.
1: Baik Pak Ustaz.
0: Ini sudah ditentukan dalam surah Taubah. Kalau tidak tepat sasaran, kami katakan tadi. Misalnya istilah orang itu, utang lepas, utang tidak tepat, tidak jadi kan. Tidak ada, misal kita wajib zakat, kita berikan kepada orang yang tidak berhak menerima zakat, berarti kita belum memberikan zakat. Nah, pendengar RRI Sungai Penuh yang kami hormati, kewajiban zakat ini merupakan suatu hal kadang-kadang sangat berat. kalau orang itu berhitung sekian-sekian itu susah, tapi kita ikhlas lillahi ta'ala, di dalam harta kita itu memang ada hak orang lain. Mau tidak mau, kami katakan tadi dalam Quran itu 82 kali diulang lagi mengenai zakat. Nah, jangan sampai nanti

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Keberadaan bank sampah di Kabupaten Kerinci, Jambi masih minim. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah dari sumbernya. Indeks literasi keuangan provinsi capai 72,24%. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat Jambi cukup baik. Inilah berita selengkapnya edisi Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lalan. Keberadaan bank sampah di Kabupaten Kerinci, Jambi masih minim. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah dari sumbernya. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, mengatakan hingga kini masih sedikit masyarakat maupun desa yang memiliki dan menjalankan bank sampah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Sementara itu, Pusat Transformasi Kebijakan Publik atau Transformasi menilai terdapat dua sumber utama yang menyebabkan pelaksanaan bank sampah belum berjalan efektif.
3: Yang pertama tentu lahan, ya, karena kita butuh tempat, misalnya lahan mungkin nggak harus luas ya, kalau sekitar bank sampah seperempat hektar dulu lah ya cukup saya rasa. Nah di situ tersedia lahan ataupun lahan apa, lahan yang dipinjamkan atau lahan pribadi. Nah ini juga sudah bisa menjadi modal pertama. Nah mungkin kita misalnya nih,
2: keberadaan bank sampah dinilai penting karena tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi melalui pemilahan dan pengelolaan sampah yang memiliki nilai jual. Untuk itu, penguatan bank sampah di tingkat desa dan peningkatan kesadaran masyarakat dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci dapat berjalan lebih optimal. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga desa Tanjung Genting Hilir, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, punya cara unik meriahkan HUT RI ke-81. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
4: Ada berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat di dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Salah satunya digelar oleh pemerintah desa Tanjung Genting Hilir, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci. Pemerintah desa mengajak warga menangkap ikan bersama di lubuk larangan desa setempat. Menariknya, warga menggunakan alat tradisional untuk menangkap ikan. Kepala desa Tanjung Genting Hilir, Jondri Tonga, mengatakan kegiatan tersebut mendapat dukungan dari warga. Warga desa cukup membayar Rp20.000 per orang untuk mengikuti kegiatan ini. Sementara itu, warga dari luar desa setempat cukup membayar Rp25.000 per orang. Hasil tangkapan ikan kemudian boleh dibawa pulang oleh warga yang mengikuti kegiatan ini.
5: Melaksanakan kegiatan massal di desa kami, di lubuk larangan kami, dengan setiap warga menyumbangkan Rp20.000 per orang bagi warga desa Tanjung Genting dan Tanjung Genting. Seterusnya yang warga desa tetangga menyumbangkan Rp25.000 per orang. Hasil dari sumbangan tersebut 100% kami hibahkan, kami sumbangkan ke pembangunan masjid Nurul Iman Desa Tanjung Genting.
4: Di samping itu, Jendri menjelaskan kegiatan tersebut juga bertujuan menggalang dana untuk pembangunan masjid di Desa Tanjung Genting Hilir. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mempererat kebersamaan warga sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan desa. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indeks literasi keuangan Provinsi Jambi capai 72,24%. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat Jambi cukup baik. Laporan selengkapnya disampaikan Yoga Wijenarko.
6: Indeks literasi keuangan Provinsi Jambi pada tahun 2026 mencapai 72,24%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 69,57%. Data tersebut merupakan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi Septarini Geminastiti mengatakan, capaian tersebut menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat Jambi terhadap produk dan layanan keuangan sudah berada pada level yang cukup baik. Meski demikian, capaian indeks literasi keuangan tersebut tetap perlu diikuti dengan peningkatan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang legal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan.
7: Ternyata lumayan tinggi peningkatannya, Mas Yoga. Jadi justru untuk indeks literasi keuangan kita di Provinsi Jambi itu di atas nasional loh. Untuk tahun 2026. Nah, nasional itu di 69,57. Sementara Jambi sendiri itu di 72,24. Nah, kita apresiasi nih masyarakat Jambi yang sudah paham dengan produk-produk keuangan, bahkan di atas nasional persentasenya.
6: OJK juga terus mendorong masyarakat agar tidak hanya mengenal produk keuangan, tetapi memahami manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban sebelum menggunakan layanan keuangan. Peningkatan literasi keuangan dinilai penting untuk mendorong masyarakat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak, termasuk dalam mengelola pendapatan, menabung, memilih pembiayaan, serta menghindari pinjaman online ilegal dan berbagai bentuk penipuan keuangan. Dengan indeks literasi keuangan Jambi yang berada di atas rata-rata nasional, OJK berharap pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dapat terus ditingkatkan dan diikuti dengan penggunaan produk keuangan secara bijak, aman, dan juga bertanggung jawab. Yoga Wijenarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Gubernur Jambi menghimbau masyarakat untuk menjaga kelestarian fosil purba Taman Purba Geopark Merangin. Laporan selengkapnya disampaikan Tia Puspa.
8: Gubernur Jambi Al Haris menghimbau masyarakat ikut menjaga keutuhan dan kelestarian fosil purba Taman Purba Geopark Merangin. Setelah penilaian dari tim evaluasi UNESCO Global Geopark, menurut Gubernur Jambi, penilaian yang dilakukan oleh tim Geopark bertujuan untuk memastikan kawasan tersebut masih layak dan memenuhi standar sebagai bagian dari jaringan geopark dunia. Mengingat keunikan fosil tumbuhan purba di kawasan tersebut yang memiliki nilai sejarah luar biasa dan tidak dapat ditemukan di daerah atau geopark lain di dunia.
9: Belum ada hasil karena mereka masih konsisten menilai. Mereka turun ke lapangan menilai apakah geopark Merangin itu masih layak dan masih wajar untuk menjadi bagian daripada UNESCO Global. Nah, kita berharap ya masih bagus ya. Kemudian juga fosilnya masih bagus, itu kita harapkan. Dan saya juga minta masyarakat khususnya Merangin mohon dijaga betul lah. Ya, dijaga betul fosil-fosil daripada Geopark Merangin Jambi itu.
8: Ketua Badan Pengelola Jambi UNESCO Global Geopark Agus Zainuddin menyampaikan laporan perkembangan terkait rangkaian evaluasi dan pengujian Geopark Merangin Jambi akan disampaikan oleh tim evaluasi setelah pertemuan resmi atau sidang konsil UNESCO di Paris, Prancis pada bulan November mendatang. Menurut dia, seluruh rangkaian revalidasi dan kunjungan ke berbagai situs berlangsung lancar sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Tim evaluasi memberikan tanggapan positif dan mengagumi kekayaan warisan geologi Geopark Merangin, di antaranya formasi Mengkarang, Teluk Wang, Ketantan, hingga fosil kayu, dan jejak tumbuhan purba yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Termasuk keberadaan gua purba di Sungai Manau dan lingkungan vulkanologi Gunung Masurai dan sekitarnya. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Katulah berulang, KAI Waris Warsi dorong penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
10: Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi mendorong aparat penegak hukum mengusut penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Jambi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau. Senior Advisor KKI Warsi, Rudi Syah, mengatakan, pemantauan citra satelit menunjukkan salah satu kebakaran cukup luas terjadi di Sungai Gelam, Kabupaten Maru, Jambi. Rudi menilai terdapat indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh terkait penyebab kebakaran. Sebagian kawasan yang terbakar berupa semak belukar yang kemudian menjadi lahan terbuka. Ia meminta kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengetahui apakah kebakaran disebabkan faktor alam, kelalaian atau sengaja dilakukan untuk membuka lahan.
11: Cuma memang untuk memastikan itu tentunya harus ada proses penyidikan untuk memastikan kebakarannya disebabkan oleh apa. Termasuk juga ya sampai lebih detail lah kalau perlu kalau memang ketemu pelakunya. Karena ini setiap di musim kemarau ini akan berulang kan. Kita ingatkan, kemarin juga BMKG sudah mengingatkan bahwa mulai Juli itu kita sudah masuk kemarau. Puncaknya itu September. Dan sampai nanti September terulang lagi yang kayak dulu, langit Jambi menjadi merah.
10: Menurut Rudi, apabila ditemukan pihak yang sengaja membakar lahan, proses hukum harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Rudi juga mengingatkan seluruh pihak yang memiliki atau mengelola lahan agar menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, khususnya selama musim kemarau. Ia mengatakan pembakaran lahan memang telah lama dilakukan karena dianggap sebagai cara paling murah untuk membuka lahan. Namun praktik tersebut berisiko menimbulkan kebakaran yang meluas dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Rudi, penegakan hukum harus berjalan bersamaan dengan upaya pencegahan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alvin bersama Dandim 0417 Kerinci Letkol Infantri Eko Siswanto mendampingi Komandan Korem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin meninjau langsung pelaksanaan program pada Kamis 20 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, Kodim 0417 Kerinci bersama Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian atau BPLIP kelas 1 Palembang tengah melaksanakan pembangunan saluran irigasi permanen di Desa Debai. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian, sehingga produktivitas dan hasil panen petani dapat terus meningkat. Wali Kota Alvin mengapresiasi dukungan dan sinergi TNI dalam membantu pemerintah daerah mengembangkan sektor pertanian. Menurut Alvin, pembangunan irigasi memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan air untuk lahan pertanian sekaligus mendorong peningkatan produksi petani. Sinergi pemerintah daerah dan TNI melalui program optimalisasi lahan rawa ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur pertanian, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan di Kota Sungai Penuh. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Keberadaan bank sampah di Kabupaten Kerinci, Jambi masih minim. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah dari sumbernya. Indeks literasi keuangan provinsi capai 72,24%. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat Jambi cukup baik. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Selamat pagi pendengar, kembali saya Alan hadir menemani pagi hari Anda di Jumat 21 Agustus 2026 ini pendengar. Di Jumat sepertinya akan cerah ini dan mungkin Anda sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor, sekolah, ke tempat bekerja, kemanapun itu. Dan mungkin ada yang lagi siap-siap, lagi beres-beres rumah. Kami akan menemani Anda seperti rekan kami saat ini yang sedang bersih-bersih kantor kita pagi hari ini dengan semangat paginya. Ada imam yang sedang semangat menyapu di kantor pagi hari ini. Semangat pagi imam. Dan pendengar tetap sama kami di 96.7 MHz Radio Republik Indonesia, sungai penuh dan kerinci, karena kami akan menemani pagi hari Anda dengan berbagai lagu yang membangkitkan semangat, berbagai lagu pilihan terbaik dan berbagai informasi yang perlu Anda ketahui. Dan pendengar tetap bersama kami di 96.7 MHz Radio Republik Indonesia, sungai penuh dan kerinci.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: tips mengatasi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari bila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di bawah jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Mbak
1: Ari. Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm. Dulu ambulan memasuki